0: meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci, Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, terasa gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2 lebih 15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat, jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
7: Laporan Khusus.
14: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
15: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
14: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
16: This issue in the spirit of good neighborliness.
17: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
14: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
18: Amid forces that threaten multilateralism.
19: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
14: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Ija tarok sinalih padi si Ija Pepe si Gunca Dua. Ba RRI Prosa tanyau merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na di kampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek 2 yang ikut Habagitanyo tip-tip urau poh tiblah lehplu sampoan pohsa lihu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu kenalin calon istrimu ke bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

Sobat Pendengar di suasana pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda di mana saja berada yang sejak subuh tadi hingga saat ini masih terus setia untuk mendengarkan rangkaian program acara yang akan terus disuguhkan oleh Pro 1 RRI Melaboh untuk hari ini, di mana hari ini merupakan di hari Sabtu, edisi siar di 9 Mei 2026. Dan namun juga sebelumnya kami ingin menyapa dulu buat pendengar setia, khususnya untuk dalam Kota Melaboh, dan juga tidak ketinggalan buat saudara pendengar kita yang berada di luar Kota Melaboh, terutama sekali pendengar kita di Semelu. Apa kabarnya? Selamat pagi pendengar kita di Nagan Raya, Abdia, Aceh Jaya, dan juga untuk Betong, Ule Jalan, dan juga Tapatuan, Singkel, Biren, dan pendengar kita yang berada di Lok Guci, juga Pantai Cermin, Tutut, ya, dan juga untuk pendengar kita di Sungai Mas, dan juga untuk pendengar kita yang berada di Panga, Tenom, Calang, apa kabarnya? Dan tentunya pendengar masih banyak saudara-saudara pendengar kita yang belum sempat kami sebut satu persatu juga karena waktu. Tanpa terkecuali ya, di pelosok-pelosok desa masih kami ucapkan selamat pagi untuk semuanya, dan juga selamat melakukan berbagai aktivitas hari ini yang tentunya bagi Anda yang memang masih terus bertumpuk ya dengan kegiatan-kegiatan yang akan diselesaikan untuk hari ini. Dan pendengar, juga kita berharap semoga untuk hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga masih bersama saya di sini, Emma akan menemani Anda sampai ke pukul 9 pagi nanti waktu Indonesia Barat.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Baik pendengar, kita masih bersama Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Kami yakin Anda untuk di pagi hari ini tetap semangat dan ceria dalam melakukan berbagai aktivitas. Apalagi bagi Anda yang sejak selesai sholat subuh tadi, pastinya bagi Anda yang gemar berolahraga, pastinya sudah melakukan berbagai bentuk atau kegiatan olahraga yang mudah-mudahan tetap sehat selalu. Mendengar, cara menjaga kebersihan lingkungan menjadi langkah penting untuk menciptakan tempat tinggal yang sehat, nyaman, dan bebas dari penyakit. Nah, dengan membiasakan diri menjaga lingkungan tetap bersih, tentunya Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, memahami cara menjaga kebersihan lingkungan membantu kita menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan di sekitar tetap terawat dan nyaman. Lingkungan bersih membuat aktivitas sehari-hari lebih nyaman dan aman bagi seluruh anggota keluarga. Namun jika lingkungan tidak terjaga, kuman, bakteri, dan virus juga dapat lebih mudah berkembang dan memicu berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, ispa, atau infeksi kulit. Selain itu, lingkungan yang kotor juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, sejumlah serangga meningkat, serta bau tidak sedap. Nah, kami juga berbagi cara untuk Anda di pagi hari ini, yaitu beberapa cara menjaga kebersihan lingkungan yang bisa Anda lakukan di rumah maupun di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah kelola sampah dengan benar. Cara menjaga kebersihan lingkungan yang pertama adalah mengelola sampah dengan baik dan mulailah memisahkan sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan bahan yang mudah terurai serta anorganik seperti plastik, kaca, dan kaleng. Pastikan Anda menggunakan tempat-tempat sampah yang tertutup dan buang sampah sesuai jadwal untuk mencegah bau tidak sedap serta mengurangi populasi lalat dan tikus. Pengelolaan sampah yang baik akan membantu mencegah pencemaran air dan tanah sehingga lingkungan tetap bersih dan sehat. Selanjutnya, bersihkan rumah dan halaman secara rutin. Membersihkan rumah dan halaman secara rutin adalah langkah penting untuk menjaga lingkungan tetap sehat. Lakukan kegiatan seperti menyapu, mengepel, mengelap debu setiap hari agar kotoran tidak menumpuk dan menjadi tempat berkembangnya serangga atau nyamuk. Untuk yang lain, pastikan Anda menyapu daun-daun kering, memotong rumput yang sudah terlalu tinggi, serta membersihkan genangan air yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Kumpulkan sampah halaman seperti ranting atau dedaunan ke dalam tempat sampah agar halaman tetap rapi. Dan bersihkan selokan secara berkala. Bersihkan selokan secara berkala berbagai cara menjaga kebersihan lingkungan. Pasalnya selokan yang tersumbat oleh sampah, daun, atau tanah dan menyebabkan air mengenang dan memicu munculnya nyamuk serta bau tidak sedap. Dengan memastikan aliran air tetap lancar, Anda dapat mencegah banjir, mengurangi risiko penyakit, serta menjaga area tetap bersih dan nyaman. Kegiatan ini juga dapat dilakukan saat kerja bakti bersama keluarga dan warga juga, sehingga pembersihan selokan dapat dilakukan lebih menyeluruh dan rutin. dan kurang teh, maksud kami kuras tempat penampungan air secara berkala. Air yang biarkan menggenang dapat menjadi sarang jentik nyamuk sehingga meningkatkan resiko penularan penyakit di lingkungan sekitar. Dengan memastikan tidak ada genangan air, Anda dapat membantu menjaga lingkungan tetap aman dan sehat. Dan penghijauan lingkungan, menghijaukan area di sekitar termasuk salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan yang bermanfaat bagi kesehatan. Karena lingkungan yang lebih hijau tidak hanya memperindah area tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kualitas udara sehingga lebih sehat untuk dihirup oleh seluruh anggota keluarga. Nah, hindari membakar sampah sembarangan. Membakar sampah dapat menghasilkan asap beracun yang mencemari udara dan memicu gangguan pernapasan. Sebagai alternatif, Anda bisa memanfaatkan bank sampah di beberapa daerah. Tersedia bank sampah yang memungkinkan masyarakat menukar sampah anorganik tentu menjadi poin atau uang. Program ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga mendorong kebiasaan daur ulang masyarakat. Nah, juga yang terakhir, tidak membuang sampah ke sungai atau ke kali. Tidak membuang sampah ke sungai atau ke kali merupakan bagian penting dari cara menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang menumpuk di aliran air dapat menyumbat saluran, memicu banjir, serta mencemari air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, selain itu, sungai yang tercemar sampah bisa menjadi tempat berkembangnya kuman dan nyamuk penyebab penyakit seperti diare, penyakit kulit, hingga demam berdarah. Oleh karena itu, biasakan membuang sampah pada tempatnya agar kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Nah, pendengar, itulah tadi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dan ceria selalu untuk hari ini.

ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Dunia digital saat ini semakin berkembang. Salah satunya ditunjukkan dengan berkembang pesatnya berbagai aplikasi digital, baik untuk dunia kerja maupun dunia media sosial, seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan sebagainya. Seperti TikTok misalnya, aplikasi yang diluncurkan perdana tahun 2016 oleh Zhang Yimin. Teman, tahukah kamu bahwa TikTok berasal dari China? Tahukah kamu bahwa TikTok ternyata punya kembaran di negara asalnya? Iya, TikTok di negara asalnya ternyata punya saudara kembar identik. Douyin namanya, yang hanya diperuntukkan untuk warga Cina saja, dan lebih berfokus pada fitur belanja online. TikTok berkembang pesat di dunia setelah perusahaan induknya bernama ByteDance mengakuisisi sebuah aplikasi rintisan berbasis video asal Amerika Serikat bernama Musical.ly dan kini menjadi penyumbang kunjungan downstream traffic internet global kelima terbesar di dunia dengan 3,93%. Dan tahukah kamu, menurut laman katadata.co.id, ternyata Indonesia menjadi negara kedua sebagai pengguna TikTok terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dengan 109,9 juta pengguna.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekaligus dengan berakhirnya lagu 50 tahun lagi dari suaranya Yuni Sara, duetnya Raffi Ahmad, maka usai sudah tugas saya menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRM Labo, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali mendengar bisa menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, di edisi Sabtu, di akhir pekan tentunya, di edisi 9 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas juga dengan baik di kesempatan pagi hari ini tentunya, bersama saya Reno hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh pagi hingga siang nanti, tentunya dengan berbagai mata acara yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini tentunya. Di antaranya pendengar, kami masih terus hadirkan untuk Anda lagu-lagu pengantar aktivitas pagi dan juga informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda di edisi hari ini. Baik pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9.14 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id menuju ruang disabilitas. Nanti pendengar, kami akan hadirkan ruang disabilitas untuk Anda di kesempatan pagi hari ini tentunya, dengan topik yang menarik menemani Anda di edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya Anda dapat juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah Nusantara, mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan informasi lainnya, begitu di edisi hari ini pendengar. Pendengar, kami awali informasi untuk Anda, harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan akhir pekan hari ini pendengar di 9 Mei 2026. Dan ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, emas antam ukuran 1 gram masih dibanderol seharga 2.800.000

menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur.

0: Angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Anda masih bersama Pro Satu RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, pendengar. Jamaah calon haji Indonesia gelombang 2 tiba di Mekah pada hari Kamis kemarin, tanggal 7 Mei. Tiba pada pagi waktu Arab Saudi, pendengar. Kedatangan mereka disambut meriah sebagai kloter pertama gelombang 2 di kota Mekah. Kloter 44 embarkasi Solo tiba di Burj Raudah Hotel kawasan Raudah sekitar pukul 11 waktu Arab Saudi, pendengar. Rombongan berasal dari Kudus dan Blora, Jawa Tengah dengan total 360 jamaah dan petugas. Sebanyak 11 bus membawa rombongan dari Bandara King Abdul Aziz menuju Hotel Sektor 5 Mekah. Jamaah laki-laki terlihat memang mengenakan ihram setelah mengambil mikhat sebelum memasuki Mekah, begitu. Pendengar, rombongan terdiri atas 168 jamaah laki-laki dan 192 jamaah perempuan. Sebanyak 175 jamaah tercatat berusia di atas 60 tahun dan mendapat perhatian khusus, begitu. Sebanyak 15 kloter dijadwalkan tiba di Bandara King Abdul Aziz pada hari pertama gelombang 2. Kloter berasal dari Solo, Lombok, Aceh, Padang, Makassar, Batam, Surabaya, dan Jakarta. Pendengar, sementara itu, informasi lainnya, Kementerian Haji dan Umrah menyebut jamaah haji non-prosedural turun drastis pada musim haji 2026. Hingga hari Kamis kemarin, jumlah jamaah tertahan belum mencapai 100 orang. Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menyebut laporan terbaru berasal dari Wakapolri. Ia membandingkan kondisi itu dengan musim haji tahun lalu yang jauh lebih tinggi. Tahun lalu lebih dari 1000 jamaah tertahan karena memang berangkat tanpa prosedur resmi, begitu. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya, yaitu Pertamina imbau warga riset QR code subsidi secara berkala. Dan juga nanti ada informasi lainnya soal Pertamina mengingatkan warga tidak membagikan barcode QR code sembarangan ke orang lain, begitu ya. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita simak ada 41C dengan Mang.

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak. Bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma. Allahu Akbar.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz menuju ruang disabilitas dan inklusif. Sesaat lagi pendengar, dengan tema yang akan kami angkat soal setara berkarya tanpa batas. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda yang tentunya masih kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, masyarakat pengguna bahan bakar minyak BBM bersubsidi diminta untuk meriset QR code subsidi tepat secara berkala, dan hal ini pendengar untuk mencegah penyalahgunaan kuota. Area Manager Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus mengatakan bahwa langkah tersebut penting untuk meningkatkan keamanan data serta menghindari pemanfaatan QR code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu pendengar, informasi lainnya bahwa Pertamina mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membagikan barcode kepada orang lain setelah mendapatkan QR code baru untuk pembelian BBM bersubsidi. Perusahaan menegaskan barcode tersebut bersifat pribadi dan hanya boleh digunakan oleh pemilik kendaraan yang telah terdaftar dalam program subsidi tepat. Sementara itu berdasarkan informasi lainnya, di penghujung musik dan informasi pagi hari ini, soal gajah liar Sumatera kembali memasuki pemukiman warga di Desa Krung Ayun, Kecamatan Sampoinit, Kabupaten Aceh Jaya dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat masyarakat setempat resah karena satwa tersebut mulai mendekati area rumah warga di perkampungan. Pejabat Kecik Krung Ayun Hendri mengatakan gajah liar bahkan telah memakan umpan ayam milik warga. Ia menambahkan tanaman sawit warga sebelumnya juga kerap menjadi sasaran satwa dilindungi tersebut. Mendengar dengan berita informasi yang kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id, kami padai musik dan informasi untuk Anda. Saat lagi nanti kita menuju di sesi ruang disabilitas dan inklusif dengan tema atau judul pagi hari ini, setara berkarya tanpa batas, bersama narasumber dosen psikologi UIN Araniri dan psikolog Biro Psikodista Konsultan, yaitu ada Yulen Pubri Febri Zuani, MPSI, psikolog. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Ru1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Dan tentunya pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kembali bersama saya, Reno, menemani Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusif. Tentunya ruang berbagi edukasi dan juga suara bagi semua tanpa kecuali untuk Anda yang masih terus bersama kami, baik yang ada di Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh. Baik pendengar pagi ini dan pemirsa, kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan relevan, yaitu setara berkarya tanpa batas. Dan kita akan membahas bagaimana penyandang disabilitas memiliki hak, peluang dan juga potensi yang sama dalam berkarya, serta bagaimana peran lingkungan dalam menciptakan ruang yang inklusif tentunya. Telah bersama kita pagi hari ini tentunya narasumber yang berkompeten, ada dosen psikologi UIN Araniri dan psikolog Biro Psikodista Konsultan, ada Ibu Iyulen Febri Zuani, MPSI Psikolog. Assalamualaikum Ibu Ian. Halo. Baik, sebentar kita masih coba terhubung di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum. Baik, kita masih coba untuk bisa tersambung bersama dengan Bu Ian di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang berada di luar Kota Melabuh, selamat pagi semuanya. Untuk Anda yang berada di Aceh Barat Daya, dapat juga mendengarkan Ru1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang, dapat juga mendengarkan Ru1 RRI Melabuh di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar yang berada di seputaran Calang, Aceh Jaya, pendengar dan pemirsa dapat juga mendengarkan Ru1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, tentunya di pagi hari ini Anda masih kami temani di Ruang Disabilitas Inklusif dengan tema Setara Berkarya Tanpa Batas bersama narasumber kita yaitu dosen psikologi UIN Araniri dan psikolog Biro Psikodista Konsultan, yaitu Ibu Iyulen Febri Zuani, MPSI Psikolog. Baik, kita sapa kembali Ibu Iyen atau Ibu Febri pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu Febri. Halo, assalamualaikum Ibu Febri. Baik, masih belum bisa. Halo, assalamualaikum Bu Yen. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Bu Febri?
4: Ya, alhamdulillah. Mohon maaf tadi saya terlempar, sepertinya jaringannya kurang bagus.
3: Jaringannya kurang
4: di tempat saya ya, karena cuacanya juga kurang bagus. Jadi saya ganti device. Tapi ini izin sebelumnya, suara yang saya dengar terlalu kecil.
3: Terlalu kecil.
4: Boleh
3: ya?
4: Okay. Apa memang di saya atau seperti apa?
3: Oke, okay, baik. Masih kecil suara saya, Ibu Febri? Sudah lumayan ya?
4: Iya.
3: Oke, okay, baik.
4: Di saya terdengarnya terlalu kecil ya?
3: Terlalu kecil ya. Baik, lagi diusahakan ini teman-teman TMB, sehingga kita bisa komunikasi pagi hari ini ya, Bu Febri. Baik, Bu Febri.
4: Halo.
3: Bisa dengar suara saya, Bu Febri? Halo, Bu Febri.
4: Ya,
3: baik, bagaimana nih? Bisa mendengar suara saya?
4: Mohon maaf, dari tadi di laptop dan ketika ganti device ke HP, itu suara yang terdengar di saya nggak jelas.
3: Oh begitu
4: ya?
3: Jadi
4: saya nggak bisa dengar nih, mohon maaf.
3: Oh, oke, okay, baik. Sekarang nggak bisa dengar juga? Bu Febri?
4: Iya, sudah... saya cuma bisa terdengar panggilan tapi nggak jelas.
3: Oh begitu ya? Baik, lagi diusahakan ini.
4: Tadi di laptop juga gitu, ini di HP juga sama.
3: Sama ya, lagi coba untuk diusahakan ini teman-teman dari TMB untuk bisa kita berkomunikasi pagi hari ini, begitu Bu Febri. Baik, Bu Febri, bagaimana cuaca di sana pagi ini di Banda Aceh ya?
4: Iya, di Banda Aceh.
3: Iya, bagaimana cuaca di sana nih terlihat?
4: Alhamdulillah di sini cuacanya mendung.
3: Mendung ya.
4: Jadi nggak terlalu panas, tapi saya kurang tahu apa ini juga yang mempengaruhi jaringannya ya bermasalah ya.
3: Bisa jadi, tapi kita udah bisa komunikasi juga sudah lebih baik ini ya, Bu Febri ya.
4: Iya sudah lebih baik, tapi kalau terlalu panjang saya mohon maaf nggak terlalu menangkap ya, karena terdengarnya seperti pecah gitu ya suaranya. Okay. Tadi di laptop juga gitu.
3: Baik, baik Bu Febri, kita langsung saja ke dialog pagi hari ini ya. Mudah-mudahan pendengar kita dan juga pemirsa bisa terus mengikuti perkembangan bagaimana tema yang berkaitan dengan tema kita, yaitu soal setara berkarya tanpa batas begitu. Bu Febri, bagaimana sebenarnya konsep ya setara berkarya tanpa batas itu dalam perspektif psikologi begitu Bu Febri? Mungkin Bu Febri bisa jelaskan soal ini.
4: Oke, baik. Mungkin saya izin konfirmasi dulu pertanyaannya ya.
3: Iya, oke.
4: Dalam perspektif psikologi, bagaimana berkarya tanpa batas ya?
3: Iya, betul.
4: Benar ya pertanyaannya?
3: Betul.
4: Ya, jadi dalam psikologi itu banyak sekali perspektif ya. Yang membahas tentang keterampilan ya. Atau skill, karya salah satunya ya. Nah, salah satunya bisa dalam psikologi motivasi, seperti itu ya. Atau kalau dalam psikologi pengembangan diri, gitu. Jadi tidak ada batasan berkarya pada anak-anak tertentu, baik itu anak yang disabilitas ya, maupun anak normal. Semuanya sama. Mereka bebas berkarya, mereka bebas mendapatkan kesempatan yang sama, gitu ya. Karena dalam psikologi perkembangan pun anak ya, remaja, dewasa gitu ya, khususnya kalau di sini kita berbicara tentang anak ya atau remaja gitu ya. Mereka punya tugas perkembangan yang memang harus terpenuhi idealnya sebagai seorang anak dan remaja dalam melakukan aktivitas, melakukan kreativitas gitu ya. Inovasi dan sebagainya seperti itu. Sehingga harapannya memang meskipun mengalami keterbatasan baik itu fisik, mental, dan sebagainya, nah tugas-tugas tersebut tetap bisa dicapai gitu ya, dengan cara yang berbeda gitu ya, dengan pengembangan, dengan simulasi dan sebagainya, seperti itu.
3: Jadi, terus apa saja bentuk stigma atau hambatan psikologis yang masih sering dialami penyandang disabilitas, Bu Febri?
4: Ya, mohon maaf, saya nggak dengar pertanyaannya.
3: Ya, apa saja bentuk stigma atau hambatan psikologis yang masih sering dialami penyandang disabilitas, Ibu?
4: Oke, baik. Jadi yang saya tangkap adalah stigma ataupun hambatan ya.
3: Betul.
4: Yang masih dihadapi oleh penyandang disabilitas. Nggak bisa dipungkiri sampai saat ini memang kan budaya kita ya yang berkembang gitu ya. Tidak hanya di Aceh khususnya, tapi di Indonesia gitu ya, memandang sebelah mata pada anak disabilitas. Tapi memang tidak semua seperti itu. Ini sangat tergantung pada bagaimana orang-orang tertentu mempersepsikan anak disabilitas gitu ya, dengan stigma tidak mampu, tidak sama seperti anak normal pada umumnya seperti itu. Nah, tapi kan kita tidak bisa juga tidak bisa menyalahkan ya, karena memang ketika kita mau melarang orang untuk komentar, memberikan pendapat dan sebagainya ya, itu memang hak mereka juga ketika memberikan pendapat. Nah, yang perlu dilakukan adalah sebagai support system, khususnya terutama di sini orang tuanya ya, wali gitu ya, tetangga, kemudian guru dan masyarakat yang kemudian menjadi support ya, ataupun significant others atau orang yang berperan yang pertama sekali untuk menguatkan ya kondisi anak gitu. Nah dari situ nanti anak dengan diberikan edukasi, kemudian diberikan contoh dan sebagainya, mereka juga pasti secara tidak langsung akan bisa belajar gitu ya, menerima kondisi dia sebagai anak disabilitas seperti itu ya, belajar memahami kondisinya seperti itu, sehingga ketika sudah tercapai pada tahap penerimaan itu, nah disinilah apa ya, kemudahan anak untuk bisa dikembangkan seperti itu.
3: Iya, kita ajak mendengar.
4: Jadi faktor eksternal, stigma dan tadi ya nilai-nilai ataupun komentar dari luar gitu ya, ini memang faktor eksternal yang nggak bisa kita elakkan gitu. Tapi bisa kita kendalikan seperti itu.
3: Baik, kita ajak pendengar juga Bu Febri yang ingin bertanya ya di ruang disabilitas pagi hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga pesan singkat Anda di 0811-6889-697. Bu Febri, seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap kepercayaan diri penyandang disabilitas dalam berkarya, Ibu?
4: Dalam bekerja ya?
3: Berkarya.
4: Dalam berkarya, ya.
3: Betul.
4: Oke, baik. Jadi, kalau berdasarkan studi dan penelitian ya, nah ini kita bisa ambil beberapa studi yang terkini yang mengatakan memang faktor eksternal seperti tadi dari lingkungan sekolah misalnya, masyarakat, budaya gitu ya, belum lagi kebijakan dan sebagainya, ini punya faktor yang apa ya, bisa kita bilang melebihi 50% gitu. Okay. Tapi studi ini juga nanti bisa dikomparasi ya, karena memang masih ada temuan-temuan yang memang mengatakan persentase faktor internal dan eksternal itu 50-50 gitu ya. Tapi semakin kemari faktor eksternal itu ketika dilakukan studi itu lebih besar faktornya ya, penyebabnya gitu ya, mempengaruhi kemampuan anak tadi, kepercayaan dirinya, motivasi dia seperti itu ya, untuk dia berkembang, tetap berkarya ya. Berkarya dalam hal sesuai dengan minat dan bakatnya seperti itu. Jadi memang kalau kita mau melakukan telaah lebih lanjut ya, kita juga perlu melakukan studi di konteks ataupun setting tertentu. Misalnya tuh kalau di Banda Aceh ini ada namanya salah satu yayasan penyandang anak disabilitas gitu ya. Maka idealnya ketika kita ingin mengetahui lebih dalam seberapa besar sih persentasenya dalam menghambat anak dalam berkarya, itu perlu kita lakukan asesmen. Kita perlu lakukan studi dan penelitian. Karena kadang-kadang penelitian yang kita ambil tadi atau kita lakukan telaahnya dari berbagai sumber, misalnya di luar Aceh, itu bisa jadi tidak bisa digeneralisasikan nih di Aceh. Seperti itu.
3: Baik, saya tadi tergelitik juga tadi, walaupun salah tadi, berkarya. Kalau kita lanjutkan dengan bekerja, misalnya seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap kepercayaan diri juga penyandang disabilitas dalam bekerja. Kalau menurut pandangan Bu Febri bagaimana ini?
4: Oke, pengaruh disabilitas terhadap kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan, begitu maksudnya?
3: Dalam bekerja dan mendapatkan pekerjaan, begitu.
4: Iya, oke. Nah, sebenarnya kalau dalam apa ya, konsep di apa ya, disabilitas ya, atau kesetaraan dalam berkarya dan bekerja, tidak ada bedanya ya, anak disabilitas dengan anak normal, karena seperti yang kita ketahui sekarang pun anak normal sekarang banyak yang tidak mampu gitu ya, mengembangkan karya, tidak memiliki skill, tidak terarah gitu ya, banyak pengangguran sebagainya gitu. Jadi kalau kita kaji kembali, nah pada individual differences ya, jadi disabilitas itu tidak menghambat gitu ya seseorang untuk bisa berkarya dan bekerja. Kenapa? Karena kita harus lihat juga faktor-faktor tertentu ya, khususnya faktor internalnya tadi ya, ketika anak-anak punya motivasi yang tinggi meskipun dia disabilitas, dia konsisten, komitmen untuk dia melakukan sesuatu untuk berkembang gitu ya, mengembangkan life skill, kemudian meningkatkan keterampilannya seperti itu. Belum lagi kalau ditunjang dengan faktor eksternalnya yaitu support system yang baik gitu, maka tidak ada bedanya dengan anak normal gitu. Jadi kalau saya yakin dan percaya gitu ya, hambatan itu hambatan atau disabilitas itu tidak akan menghambat gitu ya keterampilan anak untuk bisa berkarya dan bekerja, tinggal anaknya sendiri seperti apa motivasi dan support dari eksternal.
3: Kalau di Banda Aceh sendiri, Bu Febri mungkin bisa menceritakan soal perkembangan anak-anak disabilitas mereka saat mereka dewasa, dan ada prestasi yang membanggakan yang dia dapat begitu dan bisa membahagiakan orang tuanya begitu.
4: Ya, mohon maaf tadi agak terputus, menceritakan pengalaman yang saya temukan di lapangan kah atau seperti apa?
3: Ya, mungkin yang Ibu lihat di Banda Aceh misalnya, salah satu disabilitas saat mereka dewasa, mereka bisa membanggakan orang tua, begitu, berprestasi, begitu.
4: Oke, baik. Nah, pengalaman saya yang pertama itu yang paling saya ingat adalah klien saya di ruang praktek ya. Yeah. Ketika saya mendampingi anak dan orang tuanya, itu anak disabilitas dengan masalah waktu itu adalah tunagrahita ya, gitu. Jadi tunagrahita sedang saat itu, di mana anak memang sehari-hari dalam kemampuan akademiknya, ketika dia di sekolah kan mengalami hambatan, gitu. Yeah. Ya. Tapi dengan semangat anak pada saat itu secara internal, kemudian faktor eksternal orang tuanya ya yang sangat ambisi, kemudian sangat mendukung, gitu ya. Gurunya juga seperti itu, kemudian bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada, di anak ini bisa bekerja gitu. Pun usaha ibunya gitu ya, dimulai dia dilatih untuk berhitung, kemudian dia menjadi kasir gitu ya, kemudian dia bisa membantu menjadi asisten ibunya dalam mengelola usaha orang tuanya.
3: Luar biasa ya.
4: Itu pengalaman yang saya temukan di ruang praktek saya. Selain itu, ketika saya dalam beberapa tahun, dalam beberapa periode itu diberikan kesempatan dan amanah juga memberikan training, kemudian memberikan terapi pada anak disabilitas, salah satunya tadi di Yayasan Penyandang Anak Cacat gitu ya. Nah, di sana ditemukan anak-anak yang sudah bekerja, sudah mandiri gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan tadi dimulai dari menjadi pelayan seperti itu ya, di kafe gitu, kemudian membuat karya-karya seperti membuat bunga dari plastik seperti itu ya, membuat kue dan sebagainya. Nah, terlihat kan dari sini bahwa tidak ada hambatan ya, meskipun anak mengalami keterbatasan baik itu secara fisik, secara mental seperti itu.
3: Baik, kalau bagaimana cara membangun mindset masyarakat ini agar lebih inklusif terhadap disabilitas, Ibu?
4: Oke, maaf, bisa diulang kembali?
3: Bagaimana cara membangun mindset masyarakat agar lebih inklusif terhadap disabilitas, Ibu?
4: Oke, baik, membangun mindset ya.
3: Yeah,
4: mindset masyarakat terhadap disabilitas.
3: Betul,
4: ya. Salah satunya supaya tidak adanya stigma gitu ya. Benar ya?
3: Yeah,
4: oke,
3: betul.
4: Jadi ini untuk kita semua ya, saya pribadi, kemudian orang-orang di bidang profesional dan pendidik, begitu juga masyarakat. Jadi untuk membangun mindset itu yang pertama sekali memang kita harus mengubah cara pandang kita ya. Nah, cara mengubah pandang ini kan tidak gampang gitu ya. Kadang-kadang dari hasil pengalaman saya pribadi, kita akan lebih mudah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita lebih mudah empati atau simpati itu ketika kita memang berhadapan langsung pada anak tersebut ya. Atau kita memang mendampingi anak tersebut, maka saran saya adalah bisa ditambah literasi-literasi terkait dengan kondisi-kondisi anak disabilitas. Ya, bisa mulai dari membaca kondisi anak disabilitas, atau nonton video-video kondisi anak disabilitas, atau bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ketika ada pendampingan anak disabilitas, ikut menjadi pekerja sosial misalnya gitu ya, itu sebenarnya langkah yang cukup efektif. Tapi ketika tidak dapat dilakukan sampai pada tahap itu, nah bisa tadi sederhana dimulai dengan menonton atau menyaksikan secara visual gitu ya, sehingga kita juga bisa lebih memahami gitu. Karena kadang kita ketika kita tidak melihat sesuatu, kita lebih mudah menjudgment ya. Bisa lebih mudah menjustifikasi yang salah gitu kan. Ketika kita tidak tahu, maka kenali gitu. Supaya ketika kenal, maka kita akan lebih memahami gitu. Nah, kemudian cara yang lain untuk mengubah mindset tadi adalah ketika kita sebagai masyarakat ini tidak bisa memberi apa-apa ya. Kita tidak bisa memfasilitasi, tidak bisa memberikan edukasi bahkan ya. Atau tidak bisa memberikan bantuan dan sebagainya pada anak-anak disabilitas ini yang sebenarnya mereka juga punya kesempatan yang sama, punya potensi dan sebagainya, maka bisa dengan memberikan masukan gitu. Jadi dari momen kegiatan hari ini misalnya gitu ya, nanti kan masyarakat itu bisa memberikan saran, dimulai dari hal-hal sederhana itu ya, untuk tadi belajar juga untuk mengubah stigma, kemudian kita menyebarkan edukasi juga kepada orang-orang yang masih punya stigma negatif. Jadi kalau tidak mulai dari hal-hal kecil, ini kan tidak akan berkembang juga. Jadi saya pikir seperti itu.
3: Baik, Ibu, kalau di Banda Aceh sendiri data jumlah disabilitas itu berapa, Ibu? Sepengetahuan Ibu?
4: Oke, kalau data jumlah disabilitas di Banda Aceh ya. Saya belum dapat data secara komprehensif gitu ya.
3: Oke.
4: Tapi kalau misalnya di Yayasan Penyandang Anak Cacat yang dalam beberapa kurun waktu saya pernah mendampingi gitu ya, sampai dalam minggu lalu saya juga pernah memberikan pelatihannya gitu, itu ada sekitar 30-an anak gitu ya, di dua lokasi gitu, baik itu di daerah Kuta Alam, satu lagi di daerah Santan yang dekat pagar air seperti itu. Tapi kalau berdasarkan data umum, baik itu dari BPS gitu ya, kemudian data dinas sosial ya, itu saya belum mendapatkan gitu.
3: Baik. Kita ajak pendengar kembali yang ingin bertanya ke narasumber, silakan di 0811-6889-697, juga bisa melalui pesan singkat. Tentunya Anda masih di ruang disabilitas dan inklusif dengan tema yang kita angkat pagi hari ini, soal setara berkarya tanpa batas, bersama narasumber kita, dosen psikologi UIN Araniri dan psikolog Biro Psikodista Konsultan, ada Ibu Febri Zuani. Baik, Bu Febri, bagaimana pula cara terbaik menggali potensi penyandang disabilitas sejak dini, Ibu? Ibu Febri?
4: Iya.
3: Bagaimana cara terbaik menggali potensi penyandang disabilitas sejak dini, Ibu? Menurut pandangan Ibu?
4: Mohon maaf, pertanyaannya adalah bagaimana?
3: Cara terbaik menggali potensi penyandang disabilitas sejak dini, Ibu?
4: Oke. Baik, bagus sekali ini pertanyaannya ya. Ini juga menjadi pertanyaan biasanya pada orang tua ya, ketika dia sudah mendeteksi atau mendapatkan diagnosa dari dokter ataupun psikolog gitu ya, ketika anaknya lahir itu memang mengalami masalah perkembangan gitu ya, disabilitas, baik itu tadi fisik, emosi gitu ya, dan cara untuk mengembangkan potensi anak sejak dini itu yang pertama sekali orang tua memang harus dimulai dari orang tua dulu ya.
3: Oke.
4: Gitu. Kalau memang kalau tidak orang tua ya bisa walinya untuk aware gitu ya bahwa anak ini punya potensi ke depan gitu ya, perlu dikembangkan ke depan gitu supaya tidak mengalami hambatan dan supaya tidak terlambat gitu. Maka sebagai orang tua, guru gitu ya, atau orang terdekat pada anak, langkah yang pertama adalah bisa dilakukan observasi gitu ya. Karena saya pikir semua orang pasti kan kemampuan melakukan pengamatan gitu ya, secara umum saja gitu, di rumah gitu ya, di kehidupan sehari-hari itu bisa dilakukan. Jadi coba amati kira-kira anak ini hobinya apa, kebiasaannya yang positif itu apa. Nah dari situ nanti bisa dikembangkan gitu. Karena saya percaya bahwa ada orang-orang tua yang memang juga terampil gitu, bisa memberikan stimulasi yang positif gitu ya, bisa mengarahkan anak gitu, memfasilitasi itu. Namun ketika orang tua ragu gitu ya dan butuh arahan, nah maka sebaiknya segera mendatangi psikolog gitu. agar dilakukan pemeriksaan, biasanya kita akan melakukan observasi gitu ya, kemudian akan melakukan assessment atau tes psikologi seperti itu, sehingga dari situ kita akan tahu nih anak seperti apa kemampuan kognitifnya gitu ya, kemampuan bahasanya. Jadi juga tergantung aspek apa yang ingin kita ungkap gitu, karena dalam psikologi itu kalau kita bicara tentang kecerdasan itu tidak hanya yang sifatnya itu intelektual gitu ya, tapi ada kecerdasan emosi juga. Kemudian nanti kita akan pilih-pilih lagi, ada banyak, ada kemampuan bahasanya seperti apa gitu ya, kemampuan hitungannya dan sebagainya, keterampilan motoriknya. Nah dari situ kita akan bisa mengukur itu, oh ternyata anak misalnya ya, dia punya kemampuan lebih pada aspek ini, sehingga dari situ kita sebagai psikolog biasanya akan memberikan rekomendasi, oh anak ini apa yang perlu distimulasi, apa alat atau media yang bisa dikembangkan untuk latihan dia di rumah, begitu juga pada guru di sekolah, metode mengajarnya gitu ya, tools yang bisa digunakan untuk menunjang keterampilan anak seperti apa.
3: Baik, Bu Febri, apakah memang ada perbedaan pendekatan dalam mengembangkan bakat antara individu disabilitas dan non-disabilitas, Ibu?
4: Oke, baik. Jadi kalau untuk pengembangan bakat anak disabilitas dengan anak normal gitu ya, itu memang ada pendekatan yang tentu berbeda gitu. Kenapa? Kita juga harus assessment tadi, anak ini disabilitasnya apa? Kalau fisik berarti kan seperti cerebral palsy misalnya gitu ya. Kemudian kalau sensori berarti seperti tunarungu gitu ya, atau tunanetra. Kalau yang mental itu seperti tunagrahita ya. Kalau yang perkembangan yaitu autis disabilitas ADHD gitu. Maka ADHD. Dari diagnosa itu ataupun kondisi psikologis yang dialami anak itu, kita kemudian punya pendekatan yang berbeda karena permasalahan mereka juga nanti berbeda gitu ya, yang ingin kita arahkan gitu. Kalau pada anak normal bisa kita bilang kan mereka tidak mengalami kendala apapun tadinya. Hanya mungkin permasalahan pada anak normal itu tadi faktor internalnya adalah motivasi gitu ya kan, konsisten komitmennya gitu ya. Faktor eksternal juga ya tadi, bagaimana support dan dukungan dari orang-orang sekitar. Nah, maka tentu akan berbeda cara pendekatannya. Contoh seperti pada anak autis misalnya atau anak ADHD gitu ya, yang mereka sulit mengadakan kontak mata gitu ya kan. Biasanya masalah paling umum mereka adalah sulit melakukan kontak mata. Kan kita ingin memberikan pengajaran ya secara tertentu, maka kita harus gunakan gaya tertentu pada anak dengan kendala-kendala di masing-masing disabilitasnya.
3: Baik, apa saja tantangan psikolog?
4: Bahkan tes psikologi pun.
3: Baik, Bu Febri.
4: Iya.
3: Apa saja?
4: Sedikit, bahkan ada tes-tes psikologi.
3: Iya. Ya, dilanjut aja.
4: Bahkan ada tes-tes psikologi kalau pada anak disabilitas itu memang dibedakan gitu, karena nanti dari toolsnya gitu ya, medianya seperti itu. Jadi memang pendekatannya berbeda. Tapi tadi ya, stigma kita tidak boleh membedakan bahwa oh ini anak disabilitas, oh kayaknya anak disabilitas agak susah deh, agak lambat. Nah ini yang memang kita sebagai tenaga profesional gitu ya, psikolog, guru gitu ya, siapapun itu tidak boleh ada label yang tadi itu, oh bahwa memang anak disabilitasnya akan cenderung lebih lamban ya gitu ya. Nah stigma ini yang perlu kita ubah.
3: Baik, Bu Febri, apa tantangan psikologis yang sering menghambat individu disabilitas untuk berkarya, Ibu?
4: Adapun hambatan yang sering dialami dalam berkarya itu tadi ya, karena memang disabilitas ini kan dia bervariasi ya. Seperti yang saya sampaikan, ada disabilitas fisik, kemudian ada yang mental seperti itu ya, kemudian ada juga yang sensori, kemudian ada intelektual. Nah maka dari plus minus masing-masing disabilitas ini ya, kalau keterbatasannya tadi, kalau tunagrahita ya, kesulitan memahami informasi atau belajar gitu ya, atau kurangnya kemampuan keterampilan. Nah, paling dari situlah hambatannya juga, seperti tadi autis atau ADHD, mereka hambatannya itu sulit melakukan kontak mata. Di sini menjadi PR. Jadi kekhasan dari masing-masing disabilitas itu yang berdasarkan pengalaman saya dan rekan-rekan psikolog, itu yang cenderung menghambat gitu ya. Tapi ketika kita sudah tahu, oh ini anak disabilitasnya tipe ini, jenis ini, kita juga sudah punya cara gitu atau natif untuk memfokuskan terlebih dahulu permasalahan utamanya gitu. Supaya membangun keterampilan dan pembelajarannya juga mudah.
3: Baik, kalau cara mengatasi rasa minder atau rendah diri pada penyandang disabilitas, apa yang harus diarahkan begitu kepada mereka, Ibu?
4: Oke, jadi cara mengatasi
3: rasa minder dan rasa rendah
4: diri pada anak disabilitas. Jadi kalau kita bicara pada kepribadian di sini ya, maka yang perlu dilakukan itu sebaiknya itu dari orang terdekat dulu ya. Jadi orang terdekat dulu yang memang harus menerima anak apa adanya. Bagaimana komunikasinya di rumah sehari-hari gitu ya. Kemudian ketika dia juga berkomunikasi dengan misalnya ayah sama ibunya itu, jangan menganggap oh bahwa anak ini disabilitas nggak ngerti, jadi bisa ngomong sembarangan di depan anak gitu ya. Hal-hal ini yang memang perlu dihindari. Begitu juga dengan tetangga misalnya gitu ya, tidak disarankan menggunakan kata-kata negatif, anak saya kan lamban atau anak saya kan ya terhambat. Hal-hal ini yang sebenarnya dimulai dari orang tuanya ya, atau walinya seperti itu. Nah, maka bisa diganti kata-kata atau komunikasinya dengan anak saya hebat, anak saya spesial itu. Nah, ini juga secara tidak langsung anak kan

0: punya pendidikan dalam hal pembelajarannya kah gitu ya, atau perkembangan pendidikan pada anaknya.
1: Baik.
0: Ya, kalau saya melihat sih sebenarnya pendidikan inklusi ya, atau sistem pendidikan pada anak disabilitas gitu ya, itu khususnya salah satunya program sekolah-sekolah yang sudah ada sekarang itu tentang pendidikan inklusi itu sudah cukup bagus menurut saya. Di Aceh juga khususnya kita juga sudah dibangun sekolah-sekolah inklusi di mana anak-anak umum dengan anak disabilitas itu mendapatkan kesempatan berinteraksi, belajar bersama, tidak dibeda-bedakan, jadi tetap setara. Sehingga ini juga mendorong tadi kepercayaan diri anak ya, anak tidak merasa dibedakan gitu ya. Tapi ini juga tergantung pada orang tua bagaimana menyekolahkan anak, apakah di sekolah inklusi atau disabilitas. Jadi ini juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan biasanya kami sebagai psikolog juga melakukan atau memberikan rekomendasi anak-anak tertentu yang memang bisa disekolahkan di sekolah inklusi yang memang secara kemampuannya itu masih bisa menyesuaikan. Karena pada kondisi-kondisi anak tertentu yang mohon maaf kita bilang apa yang masih perlu penanganan lebih spesifik gitu ya, yang lebih komprehensif. Nah, maka memang disarankan untuk misalnya sekolah-sekolah disabilitas atau berkebutuhan khusus, atau kemudian mendapatkan terapi lebih lanjut gitu. Nah, saya melihat pendidikan inklusi ini kan kalau dari kesadarannya itu sudah mulai meningkat, orang tua gitu ya, guru juga, karena kan guru ini menjadi beban juga ya di sekolah ketika dia harus mendampingi anak umum dengan anak disabilitas gitu dalam satu waktu. Jadi orang guru juga sekarang sudah banyak meningkatkan life skill-nya, keterampilannya, ikut-ikut pelatihan untuk menambah kemampuannya dan keterampilan itu. Kemudian tadi ya, regulasi, aturan-aturan yang sudah membolehkan adanya pendidikan inklusi itu juga sudah cukup bagus sampai ke Aceh gitu. Tapi ya memang tentu ada keterbatasan. Masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya, dan seperti ada guru yang tidak peduli, ada guru yang tidak mau tahu gitu. Jadi pendekatannya pada anak, tadi anak umum dengan anak disabilitas itu masih disamakan. Padahal kan tidak bisa seperti itu ya. Anak normal saja, anak umum aja di sekolah reguler itu punya karakteristik yang berbeda gitu.
1: Pendekatannya
0: harusnya berbeda juga gitu. Nah, satu lagi mungkin keterbatasan kita ya kalau di Aceh ini gitu ya, karena kita juga jauh lah kita bilang gitu ya. Jadi keterbatasannya tidak selengkap yang ada di kota-kota besar atau bahkan di luar negeri. Dan tadi sama halnya tantangannya seperti yang kita bahas di awal, yaitu stigma ya dan diskriminasi yang masih cukup besar gitu.
1: Baik. Ibu, sebagai dosen, apa yang harus dilakukan oleh sekolah atau kampus ini agar benar-benar ramah disabilitas, Ibu?
0: Oke, jadi saran untuk sekolah ya, ramah disabilitas ya. Jadi kalau saya diminta untuk memberikan saran sebagai psikolog, berarti saya akan fokus kan sebenarnya pada aspek psikologisnya. Ya, aspek psikologis anak ini bagaimana dia tetap sehat, mental, nyaman gitu ya ketika dia sekolah, meskipun tadi tidak bisa menghindari stigma-stigma yang muncul gitu ya dari masyarakat gitu. Nah, yang bisa saya rekomendasikan adalah ya, yang pertama tadi perlu ada pelatihan ya tentang pendidikan inklusi. Jadi dinas pendidikan gitu ya, bisa jadi sudah melakukan. Pasti ada program gitu ya untuk pelatihan guru tentang pendidikan inklusi. Tapi angka lebih baik dibuat lebih rutin gitu, supaya merata juga sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Karena kan mohon maaf nih kalau di daerah apalagi di pelosok, saya dengar gitu masih ada anak-anak disabilitas itu dianggap anak yang punya masalah mental gitu ya. Sehingga tidak dikasih sekolah, dikurung gitu ya, sama seperti skizofrenia gitu ya kan. Itu saya masih dengar. Karena tadi ya stigma masyarakat juga kan beda ya cara mereka penilaian. Nah, kemudian yang kedua adalah penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti saya melihat ada sekolah-sekolah yang sudah ramah

0: stabilitas, contohnya jalannya ya, untuk orang dengan tadi cerebral palsy, misalnya gitu ya. Kemudian alat-alat media belajar untuk anak tuna netra gitu ya, yang pakai apa itu, pakai sentuhan tangan itu, supaya juga menyesuaikan kebutuhan dengan tipe disabilitasnya gitu.
1: Ibu Febri,
0: Kemudian ya.
1: Bu Febri, ini kalau kita melihat saat mereka dewasa ya, apakah atau bagaimana peran perusahaan atau instansi dalam membuka peluang kerja yang setara kepada mereka, Ibu Febri?
0: Oke, jadi peluang kerja untuk instansi kantor gitu ya. Jadi setara untuk anak disabilitas ya. Nah, kalau saya sih sama halnya juga ya tadi, seperti kalau untuk pendidikan gitu ya. Yang pertama kali memang kita harus mengubah mindset dulu ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Instansi, kantor gitu ya, atau tempat-tempat mereka apa ya, untuk menjadi lahan kerja itu perlu mengubah mindset. Nah, bahwa anak disabilitas ini tetap setara, tetap punya potensi. Nah, dari situ ketika kesadaran itu telah muncul, mulailah mengubah regulasi gitu. Regulasi, aturan atau kebijakan dalam penerimaan atau seleksi ya, tidak hanya pada anak-anak yang umum seperti itu ya, tapi juga pada anak disabilitas. Cuma nanti pasti perusahaan akan membuat kriteria-kriteria tertentu. Jadi untuk anak-anak disabilitas ini nanti cocoknya pekerjaannya seperti apa gitu. Karena kan ini tentu perusahaan kan juga tidak mau misalnya nanti mengalami penurunan ya kan dalam progres pekerjaannya seperti itu. Jadi ini juga perlu dipikirkan sebenarnya. Kalau di Banda Aceh ini sudah banyak di kafe-kafe saya lihat ya, itu memang diberdayakan anak disabilitas.
1: Oh begitu.
0: Gitu ya.
1: Baik.
0: Jadi ini luar biasa. Tapi dan di instansi-instansi saya juga pernah tahu ada anak-anak, tapi lebih yang masalah disabilitas fisik yang juga diberikan kesempatan ya untuk bekerja.
1: Baik, kita ajak pendengar kembali yang ingin bergabung, silakan di 0811-6889-697. Tentunya Anda masih mengikuti siaran kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema yang kita angkat, setara berkarya tanpa batas, bersama narasumber kita ada dosen psikologi UIN Araniri dan psikolog Biro Psikodista Konsultan, ada Ibu Febri Zuani. Baik, Ibu, kalau pandangan Ibu, apa peran masyarakat umum dalam menciptakan ruang inklusi yang nyata, Ibu?
0: Oke, jadi peran masyarakat umum untuk meningkatkan apa ya? Oh, menciptakan gitu
1: ruang
0: ya,
1: inklusi yang
0: ruang
1: nyata,
0: inklusi yang nyaman gitu ya. Yang pertama sekali ya seperti tadi ya, dimulai dari membangun kesadaran dulu ya.
1: Oke.
0: Bahwa tidak ada perbedaan ya perlakuan pada anak umum gitu dengan anak disabilitas. Kemudian perlu membangun empati gitu ya, empati bahwa mereka punya potensi yang sama, tapi mereka butuh stimulasi lebih gitu. Maka perannya ya adalah tadi memberikan motivasi secara verbal, atau bisa memberikan saran gitu ya untuk pengguna, apa untuk instansi-instansi atau dinas terkait ya, yang bisa menyusun regulasi atau kebijakan tertentu gitu ya. Atau kalau masyarakat ini memiliki misalnya dia apa ya, kemampuan lebih, misalnya dia pengusaha atau orang-orang yang punya peranan penting, maka bisa memberikan bantuan ya, seperti fasilitas gitu ya, dan sebagainya gitu. Karena kalau seperti saya sebagai psikolog juga ya, sehari-hari kan kita punya peran itu untuk memberikan rekomendasi perbaikan gitu ya, untuk apa lingkungan disabilitas yang kondusif itu seperti apa. Jadi baik, seperti itu. Tapi kan ini juga perlu edukasi yang rutin dilakukan gitu.
1: Baik, kalau peran media sendiri termasuk RRI juga begitu untuk mengangkat isu inklusi dan disabilitas, apa pandangan Ibu?
0: Oke, sebenarnya bagus sekali ya, media ini mengangkat tema-tema disabilitas gitu ya. Karena tadi ya, supaya masyarakat atau pendengar itu juga tidak merasa mereka tuh inklusif ya. Tidak merasa mereka tuh, eksklusif ya, jadi inklusif, dibedakan gitu. Jadi ini sebenarnya adalah media untuk mengedukasi masyarakat gitu, bahwa penyandang disabilitas ini adalah orang-orang yang juga memiliki potensi gitu ya. Nah, ya kemudian nanti kalau saya boleh sampaikan, hanya saja memang saran adalah redaksi-redaksi yang digunakan gitu ya, dalam membahas isu-isu yang tadi tidak sampai terkesan memberikan stigma atau melabel dan mendiskriminasi gitu ya anak disabilitas gitu. Nah, kemudian edukasi ini juga perlu dilakukan dengan banyak model ya, selain seperti ini mengundang pakar, dia juga bisa mengundang langsung seperti apa itu anak disabilitas yang menginspiratif. Ini juga menjadi sepertinya bagus sekali, sehingga masyarakat tuh pandangannya juga terbuka ya. Wah keren nih gitu ya, ada anak disabilitas yang memang dia berhasil gitu ya. Jadi seperti itu sih, kalau memberikan ruang yang lain ya tadi ya, media untuk media juga untuk masyarakat itu ya, selain seperti via Zoom juga bisa membuat konten-konten gitu ya, konten-konten tentang disabilitas dan sebagainya.
1: Baik, di penghujung dialog kita pagi ini, Ibu Febri mungkin bisa menyampaikan pesan Ibu kepada penyandang disabilitas, kepada masyarakat, pihak terkait juga, pemerintah, tentunya agar mereka tetap percaya diri dan semangat untuk belajar untuk masa depan mereka begitu. Silakan Bu Febri.
0: Oke, jadi untuk teman-teman disabilitas ya, saya pesannya adalah bahwa teman-teman perlu menyadari bahwa tidak ada perbedaan gitu ya. Potensi gitu ya, sebagai anak penyandang disabilitas dengan anak umum sekalipun gitu. Nah, tergantung lagi pada bagaimana pemaknaan gitu ya, pemaknaan, kemudian nilai gitu ya kan. Kemudian kemauan untuk meningkatkan kemampuan gitu ya. Meskipun memang ada keterbatasan-keterbatasan sesuai dengan jenis disabilitas yang dialami gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa setara dengan anak umum lainnya gitu. Jadi sangat tergantung bagaimana kita menilai gitu ya. Kemudian konsisten mau meningkatkan skill seperti itu. Bahwa masa depan itu pasti pasti ada gitu.
1: Baik. Baik, terima kasih Bu Febri pagi hari ini. Tentunya mudah-mudahan perbincangan kita pagi ini bisa membuka wawasan kita tentunya, bahwa keterbatasan bukanlah penghalang ya untuk berkarya. Yang dibutuhkan adalah kesempatan, dukungan, dan juga ruang yang setara. Terima kasih Bu Febri. Salam buat guru-guru di sana, dosen juga. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih Bu Febri. Assalamualaikum Bu Febri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga. Mohon maaf ya kalau ada keterbatasan dan kendala. Semoga bermanfaat.
1: Amin. Terima kasih Bu Febri.
0: Saya izin lihat ya.
1: Iya.
2: Dialog Interaktif RRI Melabo. Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda kami temani di sesi Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Setara Berkarya Tanpa Batas. Bersama narasumber ada Yulen Febri Zuani, MPSI Psikolog. Beliau adalah dosen psikologi UIN Araniri dan psikolog Biro Psikodista Konsultan. Baik pendengar, kami lanjutkan kembali di program Lintas Melabuh Pagi. Sesaat lagi nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita jelang Warta Berita Olahraga. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16. 1 RR. RI Melabuh. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-sila dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi

0: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International Lebianel di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
1: Sementara, manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah Potiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolaé de Lille malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main, memang sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kebobolan kita bicara bukan hanya kualiti, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang, mantan, ya kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri, Marcos Reina Torres mengakui, laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go, memang kita terlalu krusial, tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan tilang dari terakhir, apalagi dua akan satu minggu laga berhenti jelas di rumah, jadi seperti kita support dan seperti juga di kamar dan seperti itu akan tetap menjadi laga penting bagi
1: to get as much points as possible. Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi setelah lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan disiapkan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, lain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Kiss Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika

oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja diikuti dinamika olahraga pukul 11 di kesempatan hari ini, edisi Sabtu di 9 Mei 2026. Baik pendengar, kami akan lanjutkan di sesi mata acara yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi menjelang siang, tentunya di edisi hari ini. Kami akan hadirkan juga nanti Haba Getanyo, informasi kejadian aktual sekitar Aceh atau di Aceh Barat, dan juga nanti ada Haba Uronyo begitu. Baik pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan, ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 RRI Melabuh, nanti tepat pukul 12 mendengar kita akan lanjutkan Haba Getanyo, informasi kejadian aktual tentunya di sekitar Melabuh dan sekitarnya begitu, atau di wilayah Aceh. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita dengarkan persembahan lagu Dialova yang dipopulerkan oleh Once dan kali ini di cover oleh By Darung K. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Langsung saja kita ikuti Haba Getanyo, informasi kejadian aktual sekitar Aceh. Tetaplah bersama kami di 97 BKHz.
1: Saatnya kita ikuti program Haba Getanyo, produksi LPP RR Melabuh di frekuensi 97 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mak dengan ayah membahagia cendera mertua merumpa tanya dalam berita bahasa Aceh dengan John Nehru Satria. Habapun geledahkan tu dipilih AKB. Saat reskrim Polres Aceh Barat dalami dugaan korupsi dana BOKB. Polres Aceh Barat buat tim tindak pidana korupsi Tipikor saat reskrim kak lakukan geledah. Bahkan tu Dinah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DPTAKB Aceh Barat Barau. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Katat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi bak kegiatan BOKB tahun anggaran 2020 dengan total anggaran mencapai 1,6 miliar rupiah. Namun sejumlah ruangan yang diperiksa tim penyidik diantaranya ruang perencanaan, ruang keluarga berencana KB, serta ruang umum. Dalam penggeledahannya, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting untuk kepentingan penyelidikan lebih jauh. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hedi Setiawan SIKMIK melalui Kasat Reskrim AKP Deno Wahyudi menjelaskan kasusnya ditangani berkaitan dengan kegiatan bina keluarga balita BKB dan program memata batun 2020 yang bersumber dari dana BOKB. Total anggaran sekitar 1,6 miliar dengan nilai kegiatan utama. Nah, honorium fasilitator, kegiatan memasak dan transportasi. Dari hasil penyelidikan sementara, terkata audit inspektorat, estimasi kerugian negara mencapai 658 juta lebih. Kepegah Kasat Reskrim Aceh Barat AKP Deno Wahyudi. Kita maklum dalam penggeledahannya pihak Gonyan ketika berbagai dokumen penting lagi surat pertanggungjawaban SPJ, laporan kegiatan SK-SKA hingga sejumlah catatan pribadi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Dari hati penyertaannya itu mengeluar bok dokumen yang Dino diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih jauh. Namun dugaan kerugian negara serayu 658 juta serutuh 70 segurun 750 lebih berasal dari padum bawah komponen kegiatan. Nah, belanja bahan mata, honorarium, fasilitator, biaya transportasi. Seahnya penyidik unit Tipikor tak reskrim Polres Aceh Barat menteng gedalami kasusnya dengan geperiksa dokumen serta pihak-pihak terkait untuk geungkap nadi potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran negaranya. Polres Aceh Barat getegaskan komitmen dalam getegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi serta gepastikan tip proses penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dino Tanjung Jauh Nagan Raya buka perencanaan Desa Cantik Bupati TRK di Nagandara KG canangkan Desa Cinta Statistik Desa Cantik Sosialisasi Sensus Ekonomi SE 2006 FGD Standar Pelayanan Publik SPST yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik BPS Nagan Raya. Kegiatannya berlangsung di Hotel Grand Nagan dalam sambutan Bupati TRK gepegahnya ke produk domestik regional bruto Kabupaten Nagan Raya Warabia Prima mencapai 11.1 triliun dengan menjadi yang paling banyak. Hanya berarti kekuatan ekonomi Nagan termasuk posisi atuh dan patut diperhitungkan pegah Bupati TRK. Naga pegacom 5 sektor dominan yang menopang perekonomian Nagan Raya naku sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, konstruksi dan industri dan pengolahan. Balimang sektornyan harus menjadi perhatian pemerintah untuk lebih dikembangkan supaya jid menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak lom dituntun uku pegawai Bupati DRK. Bak pelanggan tentu ekonomi 2026 si dilakukan pemeruan data tunggai sosial dan ekonomi nasional DTSIN. Desainnya sehingga diharapkan desil masyarakat di terpetakan secara lebih akurat. Pemerintah negara gedekung penuh kegiatan SE 2026 gajak seluruh lapisan masyarakat negara supaya sukseskan tentu ekonomi 2026. Semoga kepada Bupati nah pencanangan desa cantik jut gedorong tercapai data valid dan akurat dari gampung yang jut jadikan patokan pembangunan kampung, kecamatan, kabupaten, negan raya. Sementara, Kepala BPS, Kabupaten Negan Raya Dr. Nuri Rosmika Gepega, bahwa pembinaan desa cantik statistik nakuh implementasi peraturan Presiden nomor hati kurung tahun 2018 tentang tabuh data Indonesia, SDI Gepega. Pembinaannya merupakan bagian dari program tabuh data Indonesia yang dilaksanakan bersama oleh Bapeda sebagai koordinator Diskominfo sebagai wali data dan BPS sebagai pembina data. Menurut output dan program Desa Cantik Naku, data kampung yang tengah dipublikasikan lewat aplikasi Tigap Dibaruh Dinah Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di PMG. Karenanya BPS dengan Bapeda di Kominfo dan di PMG akan melakukan pembinaan desa cantik hingga akhir dunia. Kita malam program desa cantik kita jalankan BPS sejak tahun 2022 dan tiap BPS kabupaten kota diwajib memiliki sedikit leboh desa binaan. Bak tahun 2026 BPS Kabupaten Negan Raya dicanangkan Kampung Alu Imameh, Kampung Ujung Padang, Kampung Jogja, Kecamatan Kuala sebagai Kampung Cantik tahun 2026. Pencanangan pembangunan sebagainya bersifat bottom up, iaitu berasal dari desa. Kepegalam kerananya, Nuri pegada data kampung sebagai ujung tombak pembangunan cik menjadi ujung tombak pengumpulan data sektoral menuju terwujud sabuh desa data di Indonesia untuk diperoleh pembinaan sumber daya manusia bak aparatur kampung yang menghasilkan data yang berkualitas dari level terbaru hingga membentuk data akurat hingga level kecamatan dan kabupaten. Sedara mentuah eno dileh habaronyo ke putu bak sedara Ulun John Heru Satria mewakili dengan mandum atau termengenasi menyenang mentah umur gebet ya Tuhan dan merompok dan nyawa cedera dan berita bata Aceh lai wate bagi kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi dari Jalan Abu Madinah KW 16 Pro 1 RRI Melabu. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Melabu FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda mengikuti berita bahasa Aceh Haba Uronyo yang dibacakan oleh Joni Rosatria. Baik pendengar, kita lanjut lagi di sesi Haba Getanyo. Tentunya menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Kami informasikan juga waktu azan zuhur wilayah Melabu dan sekitarnya pukul 12.35. Sementara untuk wilayah Aceh Barat Daya hari ini informasi waktu azan zuhur pukul 12.33, wilayah Aceh Jaya pukul 12.38, wilayah Negan Raya pukul 12.35, ini sama seperti wilayah Melabu dan sekitarnya. Kemudian untuk wilayah Simalu dan sekitarnya, pendengar, dan Kota Sinabang juga waktu azan zuhur wilayah Simelu pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat. Kita simak persembahan dari Apache dengan Ayum Hati. Tetaplah bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kau lupa?
3: Lupa? Hmm? Aku emang?
2: Kau emang kacau nak?
3: Udah.
2: Baik.
3: Gabut. Jangan kau terlalu hitung.

0: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
3: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan lagu-lagu Aceh dan telah tiba waktunya berkumandang azan zuhur wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Doa mengharapkan dicintai oleh orang banyak.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Melabu Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabu telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong rutin Jumat dalam program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat. Bupati Aceh Barat Tarmizi memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayah dalam keadaan layak dan nyaman ditempati.
2: Mendukung program dari Bapak Bupati karena dengan adanya kegiatan gotong royong di setiap hari Jumat seluruh Kabupaten Aceh Barat kita berharap dapat menjadi suatu kabupaten yang bebas dari sampah.
3: Sementara tadi pada bicara masalah sampah mereka harus nyaman. Sejauh ini aman Pak, aman dan macam-macam. Dan kemarin mereka kan dapur tidak ditanggung kan, ya. Mereka bikin sendiri, saya lihat sengnya mereka pakai apa yang ada. Ini saya seperintah dari atas, seng baru semua.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya Reno Putra. Pendengar, kami awali berita pertama. Aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong rutin Jumat dalam program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
4: ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong rutin Jumat

0: Pendengar dan pemirsa, kami lanjutkan. Berita berikutnya, Bupati Aceh Barat Tarmizi memastikan kondisi hunian sementara untuk atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayah dalam keadaan layak dan nyaman ditempati. Berikut kita dengarkan laporan berikutnya.
1: Aceh Barat Tarmizi SPM

0: masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabu Siang produksi RRI Melabu. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya resmi melantik pengurus Dewan Kesenian Aceh DKA Kabupaten Nagan Raya periode terbaru. Berikut kita dengarkan laporan selengkapnya.
2: Bupati Teguh Raja Kemangan di Nagan Raya melantik pengurus DKA periode 2025-2029 siap songsong PKA dan lestarikan budaya daerah. Kegiatan yang mengusung tema melalui pemajuan kesenian tradisional daerah Dapujroh Maruah Kabupaten Nagan Raya tersebut berlangsung khidmat. Dalam sambutan Teguh Raja Kemangan ucapkan seluruh pengurus yang dilantik berharap amanah dapat jalankan tugas penuh tanggung jawab dan dedikasi demi kemajuan seni dan budaya di Nagan Raya. Menurutnya, salah satu agenda budaya penting yang harus dipersiapkan sejak dini adalah pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh PKA yang direncanakan berlangsung tahun 2027 mendatang. Karena itu, Nagan Raya harus mulai mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin dari sekarang. Budaya adalah hal yang sangat penting sehingga berharap pada pengurus memberikan perhatian serius dalam mempersiapkannya. Terkait pelaksanaan PKA, TRK meminta agar pembinaan sipil negara atau ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong rutin Jumat dalam program serta kebutuhan anggaran yang diperlukan. Meskipun daerah memiliki keterbatasan anggaran, untuk hal penting dan bergengsi seperti event PKA ini harus tetap ikut serta dan berupaya mendapatkan hasil terbaik. Selain itu, TRK menegaskan pentingnya menjaga melestarikan kesenian agar tidak hilang maupun diklaim oleh daerah lain. Dia berharap kesenian Nagan Raya tidak hanya tampil di tingkat lokal maupun nasional, tapi juga menjadi tampil hingga ke luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Teguh Raja Kemangan Nagan Raya mengingatkan pentingnya melibatkan generasi muda dalam kegiatan positif mulai seni dan budaya guna mencegah pengaruh negatif termasuk penyalahgunaan narkoba. Dengan melibatkan generasi muda dalam kegiatan seni budaya, mudah-mudahan mereka tidak mudah terpengaruh oleh hal yang buruk. Demikian reporter RRI Melabu, John Nero Satria melaporkan.
1: Aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong rutin Jumat dalam program ASTRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Atau ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong rutin Jumat dalam program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat. Hal itu dikatakan oleh salah seorang ASN dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Mawarni. Ia mengatakan kegiatan gotong royong ini sangat positif karena dapat berkontribusi membersihkan Kota Melabu.
4: Hal ini adalah sangat sangat positif ya. Kami sangat mendukung program dari Bapak Bupati karena dengan adanya kegiatan gotong royong di setiap hari Jumat, seluruh Kabupaten Aceh Barat kita berharap dapat menjadi suatu kabupaten yang bebas dari sampah.
3: Mawarni mengatakan akan menjadi sebuah kebanggaan jika dapat menjadikan Kota Melabu sebagai kota bersih. Ia berharap dengan adanya kegiatan gotong royong ini, seluruh pantai yang ada di Aceh Barat dapat dibersihkan dari berbagai sampah yang ada. Seperti diketahui, program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat ini menyasar berbagai fasilitas publik seperti pantai, pasar, dan sejumlah lokasi publik lainnya seperti fasilitas olahraga. Program ini telah mencapai minggu kelima sejak pertama kali diluncurkan pada 10 April lalu. Diharapkan dengan adanya program ini dapat mengedukasi masyarakat dalam menerapkan hidup bersih dan sehat. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dalam keadaan layak dan nyaman ditempati. Berikut laporan selengkapnya.
5: SPMM memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dalam keadaan layak dan nyaman ditempati. Kepastian itu disampaikan usai meninjau langsung sejumlah lokasi huntara di Kecamatan Pantai Jermin, tepatnya di Desa Lawit dan Desa Jamba.
6: yang mengecek utara tadi yang pada kendala masalah misalnya ada anak bocor itu nggak boleh, mereka harus nyaman.
7: Sejauh ini aman Pak, aman ada yang bocor-bocor.
6: Dan kemarin mereka kan dapur tidak ditanggung kan,
7: ya.
6: Mereka bikin sendiri, saya lihat sengnya mereka pakai apa yang ada, ini saya seberintah dari antar, seng baru semua.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga terus menyalurkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya guna mendukung kehidupan masyarakat selama berada di Huntara. Sementara itu, pembangunan hunian tetap yang dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Selain itu, kondisi fisik Huntara juga terus dipantau pemerintah daerah termasuk memastikan tidak ada kerusakan seperti atap bocor yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat turut membantu perbaikan fasilitas tambahan seperti dapur yang sebelumnya dibangun secara swadaya oleh warga. Bantuan berupa seng baru juga telah didistribusikan untuk mendukung perbaikan fasilitas tersebut. Terkait bantuan rehabilitasi rumah, Bupati Tarmizi menjelaskan dana bantuan dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat. Namun penggunanya tetap didampingi pemerintah kabupaten agar tepat sasaran. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pusat.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabu siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.go.id. Beralih ke berita terakhir, Dekranasda Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Dekranas Masuk Sekolah di SMAN 1 KW16 sebagai upaya menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap kerajinan lokal dan budaya daerah. Berikut laporan selengkapnya.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Siang produksi RRI Melabu edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Saya Rina Putra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal Talk. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosate RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koi 16 Melabuh, Aceh Barat. Tentunya pendengar, di kesempatan siang hari ini kami lanjutkan kembali setelah tadi Anda ikuti Warta Melabuh Siang edisi hari ini pendengar 9 Mei 2026. Tentunya di kesempatan siang hari ini seperti biasa kita lanjut lagi di Perudangdut. Dangdut adalah kita. Anda bisa bersama kami di line telepon interaktif di 0811 688 9697. Selamat siang tentunya buat semuanya pendengar kita pagi, di siang hari ini, untuk Anda yang masih terus bersama kami di edisi hari ini.

0: Baik pendengar, sudah ada pendengar kita yang sudah tersambung di ujung telepon. Langsung saja saya terima. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Salam, Yandu ada lagi ya.
0: Apa kabar, Maci Ida?
1: Baru baik.
0: Dengar ya. Radio terus, ini Maci Ida nih ya, luar biasa.
1: Iya.
0: Ayah Cut gimana, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Terlihat kayaknya tadi saya sempat keluar, Maci Ida lihat panas di Pasir Jambu. Di panas. Sana panas ya?
1: Panas.
0: Sama-sama panas ya. Oke, okay. Kasih-kasih pantun satu, silakan Maci Ida.
1: Pantun.
0: Iya, seperti biasa.
1: Pantun. Pantun apa itu?
0: Pantun apa ya? Kelihatan nggak ada persiapan nih, Maci Ida.
1: Ya, buah manggis buah kenan dong. Kasih lagi nanti dong, Bruno.
0: Waduh, ada pantun. Pantunnya basi deh. Oke, baik. Silakan lagunya nih, lagu.
1: Lagunya apa aja boleh?
0: Apa aja boleh ya? Pokoknya ya, lagu dangdut ya. Boleh boleh.
1: Ya, makasih Moreno.
0: Sama-sama, makasih juga.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar ada Mas Ida di Senebuk yang sudah bersama kita penelpon pertama ya. Memang kalau Mas Ida dia hiburannya emang radio ya. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum salam.
0: Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa Bapak di mana?
1: Rahmat Kelana.
0: Mbak Pak Rahmat, di mana Pak Rahmat Kelana? Saya lupa nih alamatnya.
1: Di Riau.
0: Oh iya, di Riau. Pak Rahmat, ya. Gimana nih cuaca di Riau, Pak Rahmat?
1: Di Riau panas.
0: Oh, sama di Malabu juga panas nih.
1: Panas tadi pagi mendung bentar kan.
0: Iya, jadi sama. Kayaknya Malabu
1: udah,
0: dan
1: jam 10 udah panas.
0: Iya, Malabu dan Riau kayaknya sama ya, enggak jauh ya. Ya. Di Malabu hampir seperti itu juga cuacanya. Sekarang udah cukup panas Malabu dan sekitarnya ya. Oke, Pak Rahmat silakan nih satu pantun. Silakan, pantunnya apa ini? Lagi di oret-oret kali ya.
1: Kalau bercinta dengan anak
0: adek. Cakep.
1: Habis bulan berganti tahun.
0: Habis bulan berganti tahun. Oke, cakep. Itu aja. Perasaan ada lanjutan nih. Oke, baik, nggak apa-apa lah. Silakan lagunya nih, Pak Rahmat. Halo, kemana nih suara Pak Rahmat? Pak Rahmat, jaringan kali ya. Oke, Pak Rahmat, lagu nih sayang nih belum di request, Pak Rahmat. Oke, mungkin bisa ditelepon lagi Pak Rahmat ya setelah ini ya. Oke, sayang sekali terputus. Sepertinya memang jaringan ya, jaringan lagi kurang baik ini. Jadi kita masih buka terus kesempatan teman-teman kita yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita Bang Leno.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
2: Kabar baik.
0: Gak tidur siang?
2: Hah? Belum, baru siap makan.
0: Oh, baru siap makan. Gimana nih Langung? Panas juga sama kayaknya nih.
2: Iya, panas kira.
0: Iya. Silakan pantunnya, Kak Ina.
2: Pantunnya. Jalan-jalan ke Ketapari.
0: Asik.
2: Banyak gedung berbahasa.
0: Asik.
2: Kalau ketemu sama yang berbahasa Inggris, yang lupa sebutkan My name is.
0: Kalau ketemu sama yang bahasa Inggris jangan lupa sebutkan my name is gitu ya.
2: Iya.
0: Bisa ajar nih. Silakan nih lagunya.
2: Lagunya. Lagunya. Jatuh bangun aja ya.
0: Jatuh bangun ya.
2: Dari Christina.
0: Christina, oke.
2: Okay. Iya.
0: Baik, kita aja ya.
2: Iya.
0: Baik, makasih.
2: Bang Leno, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Insya Allah, makasih ya.
2: Assalamualaikum Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina.
3: Fira.
4: Iya Mas Leno.
3: Hari ini aku bahagia banget.

Ya, untuk itu pendengar, dimanapun berada, lagu-lagu pop Indonesia juga akan terus, lagu-lagu pop dangdut maksudnya, akan terus menemani pendengar hingga menjelang pukul 3 siang. Dan saatnya kita coba hadirkan salah satu lagu darinya, Itje Trisnawati, Satu Malam. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih yang masih mendengarkan siaran Pro 1 bersama Meza. Selepas lagu-lagu dangdut tadi sudah Meza hadirkan ya untuk pendengar yang sedang santai untuk siang hari ini sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut yang sudah coba Meza hadirkan. Jangan lewatkan, sesaat lagi kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber di program Green Radio ya. Tadi Meza juga usahakan gak banyak ngobrol, takut habis suaranya ya kan. Gak tahu nih kenapa gak hilang-hilang ya pendengar. Tapi gak masalah, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber ya di program Green Radio. Kita bakal membahas mengenai masalah bumi kita yang saat ini membutuhkan kita. Nah, apa saja sih pendengar yang harus kita lakukan ya kalau misalnya ya kita menghadapi ya cuaca yang ekstrim untuk saat ini, terus juga bencana alam yang sering sekali terjadi, terus juga ya mengenai penghijauan-penghijauan yang perlu kita galakkan kembali ya kan, untuk membuat ya bisa dibilang agar bumi kita itu bisa utuh. Nah, kalau misalnya kita bilang bisa utuh lagi agak sedikit susah gitu ya kan. Tapi kita sedikit demi sedikit ya memperbaiki bumi kita agar tidak makin terpuruk gitu ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana, nanti kita akan juga terhubung ya melalui via Zoom bersama narasumber kita nanti. Gak sekarang, karena kita juga lagi prepare dulu ya, lagi persiapan dulu untuk untuk on air melalui via YouTube. Jadi buat pendengar yang lagi stay tune di Pro 1, kita coba hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani pendengar di sepanjang siang hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
4: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
5: Sabar dikit lah, santai bro.
4: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
5: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
6: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
5: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
4: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
7: Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang, seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama, melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, walaupun agak lebih sedikit, gak masalah ya pendengar. Tentu saja kita akan menemani pendengar di program Green Radio. Dan tentu saja pendengar dimanapun berada, walaupun suara Mesa masih agak sedikit kurang nyaman untuk pendengar dengar ya. Mudah-mudahan lekas sembuh gitu ya kan. Dan pastinya seperti yang sudah Mesa sampaikan sebelumnya, kita bakal ngobrol-ngobrol nanti di Pro 2, Pro 1 maksudnya, di Pro 1 Green Radio bersama narasumber yang memang sudah tidak asing lagi, baik itu di programa 1 atau juga programa 2 yang seperti Meisa sampaikan tadi. Nah, karena hari ini Meisa sudah di programa 1, kita mau ngobrol dengan informasi-informasi yang berbeda nih. Biasanya kita ngobrol mengenai tausiah, agama, tapi hari ini kita bakal membahas mengenai ya penghijauan ya kan. Terus juga untuk sampah-sampah yang ada di daerah kita. Enggak usah berlama-lama deh pendengar, karena kita juga sudah terhubung bersama narasumber kita untuk kesempatan sore hari ini melalui via Zoom. Nah, tentu saja kita sapa terlebih dahulu Bapak kita, yaitu ada Pak Aan, Pak Aan Muhammadi MLS, yang tentu saja sudah menemani kita dan sudah bergabung bersama Zoom-nya RRI Malabo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Halo, suaranya kok Meza belum terdengar ya suaranya. Halo, assalamualaikum. Halo. Sebentar ya, coba Meza cek dulu. Soalnya mikrofon Meza kedengar ini. Ya, halo, assalamualaikum. Iya, masih belum terdengar nih suaranya. Mungkin Fajar bisa coba dicek dulu nih di aplikasinya sama Meza ya Pak. Kita sabar dulu. Coba dites. Gak ada suara Meza, ada? Suara Meza ada? Oh, gak kedengar suara Meza. Bentar ya, kita coba cek dulu. Oke, apa yang salah di sini? Yang pastinya untuk pendengar dimanapun berada, kita masih coba menghubungi dulu ya. Kita gak menghubungi lagi, tapi kita sudah terhubung. Tapi kita lagi, apa namanya, kita lagi check and recheck dulu ya koneksi suaranya itu. Kok bisa gak kedengar? Nah, yang pasti sabar ya buat pendengar. Dan pastinya buat pendengar yang lagi mendengarkan acara ini, buat yang lagi stay tune, yang lagi nonton kita juga melalui via Zoom, jangan lupa nonton kita dan juga dengarkan kita melalui audio streaming rri.co.id, atau kalian juga bisa nonton live streamingnya di YouTube RRI Malabo. Jadi buat pendengar yang belum subscribe YouTube-nya RRI Malabo, buruan di subscribe sekarang, oke? Karena acara kita juga sekarang itu kalau misalnya udah ada live streamingnya, kalian itu bisa nonton langsung apa yang kalian dengar, oke? Untuk itu pendengar dimanapun berada, kita coba cek and recheck lagi. Halo, Pak Aan, udah bisa dengar suara Meza? Belum terdengar suara Meza? Belum, oke. Coba tes suara Pak Aan ya. Halo, Pak Aan. Oke, belum terdengar suara Meza. Oke, kita pakai bahasa isyarat dulu ya pendengar, soalnya kami sesama Zoom belum kedengaran suaranya. Oke, kita break dulu ya pendengar untuk menghadirkan sebuah lagu untuk menemani pendengar di suasana siang hari ini sebelum nantinya kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Aan di program Green Radio. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
3: Contohnya nih ya.
4: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi nggak mood, aku mau marah.
3: Yang?
4: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

ayah.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Baik pendengar, dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita di program Green Radio. Mohon maaf kalau tadi kita sempat terhenti ya pendengar, karena ada satu dan lain hal yang tentu saja tidak bisa kita hubungkan melalui via Zoom. Tapi kita akan coba juga, walaupun kita juga sekarang sudah terhubung melalui via telepon, walaupun nanti pendengar juga bisa menonton Zoomnya. Itu teknisi kita yang nantinya akan, pokoknya kita mudah-mudahan ini akan lancar terus ya. Dan mudah-mudahan suara Meza bisa kedengar nih sama narasumber kita. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak An.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Meza.
1: Iya. Alhamdulillah kurang sehat sedikit nih Pak An ya.
2: Iya. Suaranya agak selak-selak gitu ya.
1: Iya, kedengar ya Pak An ya. Agak berbeda ya suara Meza hari ini ya.
2: Betul-betul, walaupun demikian tapi harus tetap semangat.
1: Iya, itu benar sekali ya. Yang pastinya untuk pendengar juga harus tetap semangat. Yang lagi menikmati suasana siangnya dengan cuaca panas untuk hari ini ya Pak ya. Waduh, sama nih kayak pembahasan kita di program Green Radio. Kita bahas yang pastinya tentang selain penghijauan, bahas tentang bumi kita yang kadang-kadang cuacanya semakin hari semakin ekstrim gitu ya Pak ya. Nah, pemanasan global juga yang pastinya sekarang semakin meningkat. Nah, tentu saja di program Green Radio ini kita bakal bahas yang santai-santai aja. Boleh ya Pak ya. Nah, tentu saja pendengar, Meza mau perkenalkan kembali sekali lagi untuk pendengar, Pak Aan Muhammadi selaku pembina LSM ya Pak ya, Bumo Indatu Cedah atau BAC. Nah, itu adalah singkatannya yang tentu saja sudah lama sepertinya ya bergelut di bidang komunitas ya, bisa dibilang ini adalah komunitas lingkungan. Nah, mungkin bisa dicerita-cerita dulu nih Pak mengenai komunitas LSM Bumo Indatu Cedah ini sendiri Pak. Mana tahu pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabo yang belum kenal ataupun belum familiar nih dengan komunitas Cedah Indatu ini, Bumo Indatu Cedah ini sendiri Pak. Silakan Pak Aan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa syukurillah, wassalamu ala rasulillah. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada RRI Melabu karena telah memberikan kesempatan untuk melakukan dialog interaktif pada kesempatan yang berbahagia ini ya.
1: Iya.
2: Terkait dengan keberadaan LSM kami, itu berdiri secara formal tahun 2023 yang lalu dengan SK Menkumham, ya, ada agendaris dan segala macam. Secara administrasi, alhamdulillah kita sudah lengkapi semuanya, BSI, Sekumham. Ini lembaga ini berdiri dengan satu keresahan di mana saya khususnya sebagai pendiri itu terawal keresahan saya itu sejak 2011.
1: Okay.
2: Dimana saya waktu itu sudah mempersiapkan keberangkatan beasiswa ke luar negeri, ke Timur Tengah waktu itu. Yang kemudian tidak jadi dialihkan ke Malaysia. Jadi di Banda Aceh khususnya waktu itu sedang dilakukan marak-maraknya penanaman pohon pada pohon rekon ya. Jadi banyak sekali penanaman pohon, penghijauan di kota Banda Aceh, khususnya di Jilinke, di Batoh, waktu itu yang sekarang sudah kita lihat besar-besar. Nah, dahulu saya melihat, wah ini banyak sekali penghijauan, penanaman pohon baru. Tentu penting dilakukan. Tetapi, saya mengamati waktu itu banyak pohon, bibit-bibit pohon baru ini seperti kurang diurus.
1: Okay.
2: Jadi ada yang patah layu begitu ya kan. Mereka menyiram pohonnya setiap sore, pagi, begitu. Tetapi yang patah-patah ini tidak dibenerin, tidak didirikan.
1: Iya,
2: akhirnya saya
1: dibiarkan begitu aja.
2: Setengah setengah di situ saya beli sekali, saya dirikan lagi ya kan. Saya pasang semacam apa namanya penyangga begitu supaya pohonnya tidak kembali.
1: Iya.
2: Nah berangsur saya terus belajar, saya mempelajari bagaimana pohon, fungsi pohon dan seterusnya. Tetapi kepekaan kita saya lihat tidak begitu apa namanya, tidak begitu besar waktu itu. Ya. Misalnya paku-paku itu terlalu banyak yang ditempelkan di pohon.
1: Iya.
2: Nah akhirnya empati ini terus menguat di saya sampai saya juga kuliah di Malaysia, di sana juga saya belajar kembali ya kan, bagaimana Malaysia itu memperhatikan pohon itu begitu baik menurut saya waktu itu.
1: Iya.
2: Melakukan pruning, melakukan penanaman itu apa namanya, mengatur bagaimana tata ruangnya dan seterusnya dan seterusnya.
1: Tidak
2: cerita selesai saya dari kuliah S2 di Malaysia 2024 2014 ya, 2014. Lalu saya mulai bergerilya sedikit-sedikit waktu itu.
1: Iya.
2: Untuk mempelajari bagaimana mendirikan sebuah komunitas. Mengimplementasikan keinginan saya bagaimana mempohonkan pohon.
1: Okay.
2: Memanusiakan manusia biasanya kan.
1: Iya, benar,
2: mempohonkan
1: benar.
2: Pohon. Gitu,
1: iya.
2: Ya. Nah, jadi saya mulai mengajak di 2000 berapa itu 2019 2020 itu sudah COVID. Nah, saya urut, saya apa namanya

0: Katakan ke Allah
1: Ya.
0: waktu selesai salat Isyak di Masjid Al-Isra Gampang.
1: Ya.
0: Ya Allah, saya sudah lelah mengajak orang untuk bergabung dalam lembaga yang saya berikan.
1: Ya.
0: Tapi malam ini saya ingin mengajak satu orang lagi.
1: Ya.
0: Jika malam ini tidak juga bergabung satu orang yang saya akan ajak ini,
1: ya.
0: Saya tidak akan lagi mengajak itu pun.
1: Iya.
0: Pada rumah, takdir ya. Allah malam itu, satu orang Bilal Masjid Gampa itu, namanya Bang Ari, yang hari ini juga menjadi pengurus di kita.
1: Iya.
0: Itu beliau mau bergabung.
1: Masya Allah.
0: Nah, kita bakal itulah kemudian kita bergerak dari dua orang ini, lalu
1: ya.
0: berkembanglah menjadi seperti yang hari ini.
1: Iya.
0: Kita bersama-sama, sama pembinaan ini, walaupun dengan segala kekurangan.
1: Iya.
0: Jadi ya, mungkin sekilas itu
1: ya.
0: Apa namanya perspektif dari pendirian lembaga kita. Kemudian lembaga kita ini bergerak di tiga bidang sebenarnya secara umum ya. Bidang konservasi pohon yang
1: okay.
0: utamanya itu. Kemudian edukasi pohon dan tentunya advokasi pohon.
1: Oke.
0: Okay. Nah ini sudah kita lakukan lebih kurang ada hampir seratusan pohon hari ini yang sudah kita lakukan treatment, apa namanya, kita lakukan perawatan, penyelamatan, kemudian pembentukan supaya pertumbuhannya tidak mengganggu siapapun, supaya menjadi kenyamanan, menghadirkan kenyamanan bagi siapapun yang berkepentingan dengan pohon itu.
1: Yeah.
0: Walaupun pada faktanya, pada realitanya, banyak pohon-pohon juga yang sudah kami rawat itu dengan dana pribadi, ya kan?
1: Oh, oke. Okay.
0: Ditebangkan fenomena oleh masyarakat kita.
1: Kalau
0: nah,
1: boleh,
0: ini memang...
1: Iya, kalau boleh Meiza tahu itu pohonnya itu di area Kota Melabuh kah atau di luar Kota Melabuh nih, Pak?
0: Fokus kita di area Melabuh dan sekitarnya ya. Karena kebetulan perjalanan saya itu dari Johan Pahlawan ke Merubo, di dua kecamatan itu yang fokus kita. Kalau di Merubo itu di jalan di Alpen ya, di ruas jalan Alpen itu, kemudian ada yang ke area yang tembus ke Mahoni, kemudian ke apa namanya di dekat kampus Pen Tengku di Ronde sendiri, kemudian kalau di ruas jalan Merubo itu jalan Nasional, jalan Teku Umar ya kan, jalan Manero, jalan apa namanya itu di Suaraya gitu ya.
1: Oh, Suaraya, oke.
0: Suaraya, Suaraya juga di Kota Padang ya. Arah jalan apa sih? Jalan Bunda kalau nggak salah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi totalnya ya sekitar 90-an
1: pohon
0: mungkin
1: ya.
0: Mungkin ratusan lah. Karena sudah bertambah lagi kemarin juga baru kerjasama juga dengan Lepani dan DLH ya kan di depan Agung itu ada 8 pohon yang kita lakukan pemangkasan dan perawatan.
1: Iya. Yeah.
0: Di mana jenis-jenis pohonnya itu ada pohon pulai, ada pohon asan, ada pohon asam jawa, ada pohon mahoni, ada pohon terbesi, ada pohon tanjung. Lebih kurang ada 8-9 pohon lah.
1: Okay.
0: Yang kita coba.
1: Berarti kegiatan ini sudah dilakukan selama kelompok ataupun komunitas BIC ini sudah berjalan selama lebang lebih kurang itu 3 tahun ya Pak ya. Kalau dari 2023 ya. Jadi
0: dan
1: apa?
0: Alhamdulillah secara pengakuan rekomendasi kita juga pernah ikut program inovasi daerah yang diadakan oleh Mapolda Aceh Barat. Saat itu kita juga dapat penghargaan menjadi nominasi 10 besar untuk menjadi tim yang terbaik gitu kan.
1: Dan biasa,
0: apa yang kita lakukan ini juga melakukan apa namanya merupakan satu inovasi begitu belum pernah dilakukan oleh orang lain.
1: Oke, apa-apa
0: karena
1: aja?
0: Kita,
1: apa-apa,
0: nah, jalan.
1: Apa-apa saja nih Pak kegiatan-kegiatan yang sudah Bumo Indah Tucedah lakukan nih dalam kegiatan lingkungan ini Pak?
0: Sebenarnya banyak ya. Walaupun secara tagline besarnya kita kan dikaitkan dengan pohon.
1: Iya.
0: Nah kalau kita kaitkan dengan bumi nanti juga bisa ya.
1: Iya,
0: tentu
1: benar.
0: Itu nggak akan terlepas.
1: Iya.
0: Tapi kalau mau menjawab pertanyaan Mirza tadi, yang kita lakukan itu yang pertama tentu memastikan kondisi pohon ini tidak ataupun terbebas dari berbagai parasit pengganggu ya,
1: gulma
0: seperti sisik naga, kemudian ada benalu-benalu, ada paku-pakuan, ya kan?
1: Iya, benar.
0: Kemudian ada seng bahkan yang ditancapkan ke dalam pohon-pohon itu ya kan. Kita nggak

0: apakah sengaja atau tidak sengaja, yang pasti ini kan dibiarkan begitu lama.
1: Benar.
0: Dan ada juga yang patah dengan sendirinya, mungkin di terpa angin yang yeah. rumah warga, lalu kita coba lakukan tidak cuma rumah warga ya, ada kabel listrik juga di atas rumah warga.
1: Iya benar.
0: Di mana mengancam apa namanya kenyamanan maupun keselamatan warga, lalu kita advokasi itu kita lakukan upaya-upaya untuk agar masyarakat itu tidak terganggu dengan kehadiran pohon, dan pohon itu sebagai ancaman.
1: Iya, jangan ditebang sembarangan jadi, gitu ya Pak ya.
0: Ya, jadi kita menghindarkan penyebab masyarakat itu terganggu dengan adanya pohon, yang kemudian itu mengambil kesimpulan bahwa pohon ini harus ditebang.
1: Iya, benar.
0: Itu yang sangat kita khawatirkan, karena satu pohon bagi kami, menebang satu pohon bagi kami sudah terlalu banyak. Menanam satu juta pohon itu masih terlalu sedikit.
1: Iya, benar. Jadi,
0: kalau kita kaitkan dengan bumi, apa namanya, dengan tema hari ini, bumi butuh aksi kita.
1: Bumi butuh pohon, aksi kita, iya benar.
0: Ya kan? Memastikan pohon dalam keadaan sehat, kemudian terawat dengan baik, memastikan kehidupannya berlangsung lebih lama, ya kan? Itu artinya kan kita memastikan bahwa pohon ini memayungi bumi dari apa namanya, dari sinar matahari atau sinar paparan sinar matahari secara langsung. Di mana ketika bumi terpapar dengan sinar matahari secara langsung, otomatis ini akan mengering. Ketika mengering, tentu bumi ini akan mengeluarkan panas, akan memantulkan panas. Nah, baik kena aspal dah, kena tanah, ya kan? Nah, jadi hari ini seperti permukaan meja tadi, kita mengeluh panas, misalnya suhu udara hari ini sekitar rata-rata 29 derajat Celcius sampai 30-an lebih. Nah, ini akibat dari semakin berkurangnya pohon selama ini, ya kan? Pohon yang ada tidak kita rawat, pohon yang belum ada kita tanam, tetapi juga tidak kita rawat, mati lagi.
1: Iya, benar.
0: Artinya apa? Populasi pohon ini.
1: Mohon maaf ya, terputus ini pendengar. Teleponnya kita coba telepon kembali. Kita coba telepon kembali ya pendengar untuk kita bisa terhubung. Bentar ya, soalnya terputus. Coba Meza. Halo? Bentar ya pendengar. Meza coba hubungi kembali narasumber kita, yang tentu saja kita lagi ngobrol tapi obrolan kita terputus nih pendengar ya. Sebentar Meza coba akan hubungi kembali pendengar narasumber kita, yang tentu saja masih kita akan terus terhubung ya bersama narasumber kita. Sebentar pendengar, soalnya ini memang gangguan sekali ya untuk hari ini ya, karena memang selain jaringan Zoom tadi terganggu, telepon kita juga trouble gitu ya. Kayaknya dia gak bisa terima telepon lama-lama nih. Ya gak masalah ya pendengar, kita coba hubungi lagi Pak Anya. Sepertinya terputus kembali ya pendengar ya. Kita coba angkat, coba telepon kembali. Sebentar pendengar. Iya, buat pendengar yang sedang mendengarkan RRI Program Satu Melabuh, nanti kita juga akan terhubung kembali bersama narasumber kita. Kita coba hadirkan dulu satu spot promo yang tentu saja sudah bisa persiapkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh di kesempatan siang hari ini.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meza dan kita masih terhubung bersama narasumber kita di kesempatan sore hari ini untuk program Green Radio. Mohon maaf pendengar kalau ada banyak trouble untuk hari ini, ya kan biasa kalau hari Sabtu memang kadang-kadang hal-hal yang tidak kita inginkan itu sering terjadi. Aduh ini putus lagi ini, gimana nih caranya ya pendengar ya? Soalnya Meza sudah coba menghubungi narasumber tapi terputus kembali. Meza nggak tahu ini masalahnya apa. Sepertinya ini atau pulsanya atau kayak gimana ya? Bentar pendengar. Meza sendiri aja pusing nih pendengar. Ya udah, kita coba telepon Meza aja untuk closing ya. Karena memang keadaannya memang darurat sekali ini pendengar. Jadinya kita coba hadirkan informasinya langsung dari HP Meza ya. Halo. Iya, assalamualaikum Pak.
1: Iya.
0: Iya, kayaknya kita langsung dari handphonenya Meza deh. Soalnya ganggu banget ya telepon Pro 1 tadi. Pak, karena ini memang agak sedikit trouble sekali obrolan kita di program Green Radio. Mudah-mudahan next time bisa hadir di studio Pro 1 maksudnya. Nah, untuk akhir program kita di program Green Radio ini Pak, mengenai bumi butuh aksi kita sendiri, terutama bagi komunitas Bumo Indatu Cedah yang selalu melindungi pohon-pohon yang memang dibutuhkan oleh manusia gitu ya kan, untuk bumi kita juga yang pasti ke depan agar lebih baik lagi gitu Pak ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan agar kita bersama-sama menjaga bumi kita itu dengan merawat tumbuh-tumbuhan seperti itu Pak. Silahkan Pak.
1: Baik, menarik sekali pertanyaannya dari Mbak. Ya. Jadi mungkin sebagai closing statement juga nantinya
0: ya.
1: Apa namanya, bagaimana kita memberikan kontribusi atau aksi untuk bumi hari ini
0: ya.
1: Itu tentu tidak harus sama semua dengan kami. Mungkin kami sudah berkomitmen bagaimana memang mewakafkan ya. Pikiran, tenaga, bahkan sebagian harta bagaimana agar kontribusi kami ini bisa menyelamatkan bumi ataupun membuat bumi lebih baik lagi dari hari ini. Namun bagi teman-teman yang lain, bagi kita semua yang mendengarkan RSI hari ini, bisa ya. Juga jika tidak sempat mungkin secara waktu terbatas, mungkin bisa berkontribusi melalui sedikit anggaran itu, menyisihkan sedikit harta kita,
0: iya.
1: Bahkan mungkin ada yang memberikan sedikit alat-alat ataupun fasilitas untuk bagaimana melindungi bumi kita ini tadi. Nah, iya. Tidak harus untuk lembaga kami.
0: Benar.
1: Betul dukungan, betul kami tidak menafikan butuh dukungan dari ini baik itu logistik
0: iya,
1: maupun dana-dana ya kan tetap.
0: Iya.
1: Jadi kalau Bapak Ibu tidak sepakat dengan lembaga kami, mungkin ada lembaga lain. Kita
0: iya.
1: Support tadi. Kalau kita tidak mampu
0: iya.
1: Terjun langsung,
0: iya.
1: Perlu kita bantu.
0: Iya benar.
1: Kita dapat mengambil bagian dari upaya. Dari aksi bagaimana menyelamatkan bumi menjadi lebih baik.
0: Iya, apalagi program pemerintah sekarang memang untuk membuat kota kita itu lebih bersih, lebih asri gitu ya kan, dengan adanya penghijauan-penghijauan gitu ya Pak ya.
1: Benar sekali. Oh ya, kalau boleh menambahkan sedikit.
0: Iya, silakan Pak.
1: Saja kalau kami memang konsepnya di bidang pohonan ini,
0: iya.
1: Tapi bukan berarti kami tidak menyinggung yang lain.
0: Iya.
1: Kebetulan di tahun 2024 sampai 2025 kami dilibatkan oleh DLHAM Labo untuk melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan lingkungan ke beberapa sekolah tentang SLTP yang tidak SLTA. Nah, di situ yang kami sampaikan tidak hanya terkait itu saja, tapi juga terkait dengan bagaimana kita memang penting sekali hari ini menyampaikan kepada masyarakat agar betul-betul memperhatikan bagaimana membuang sampah itu dengan memilah sampahnya,
0: memilah
1: sampah organik dan anorganik. Karena sampah anorganik ataupun non-organik ini, sampah organik yang seperti limbah makanan, limbah sayuran yang kita buang di dalam plastik itu nanti ya lama kelamaan kita membuangnya tidak terpilah, lalu ditumpuk nanti di TPA di sana.
0: Yeah.
1: Nah, nanti itu lama-lama akan terbentuk metana yang pada akhirnya juga membuat bumi ini akan semakin panas.
0: Okay. Jadi, berarti sangat besar pengaruhnya juga gitu Pak ya?
1: Iya, banyak sekali yang harus kita lakukan bagaimana membuat bumi ini menjadi lebih baik lagi ke masa depan gitu ya.
0: Harapannya nih Pak, apa nih Pak? Untuk masyarakat kota Malabo sendiri?
1: saya sangat berharap kepada masyarakat jumlah buruh ini, yang khususnya bagi warga yang memiliki kecukupan rezeki ataupun kelebihan rezeki, tidak hanya berdonasi ataupun memberikan impaknya itu hanya kepada masjid saja, kepada pesantren saja, kepada apa namanya anak yatim piatu. Saya tidak menafikan itu baik, tetapi kalau semua sedekah kita fokuskan ke situ, bagaimana dengan alam hari ini? Karena toh pada akhirnya ketika alam ini semakin parah, semakin rusak, nanti akan memperbanyak yatim piatu lainnya. Ya kan? Ketika banjir, ketika longsor, nanti ya kan, kemudian menyebabkan hilangnya nyawa, itu berefek kepada yang lain. Bahkan betapa banyak hari ini sekolah santren yang rusak, masjid-masjid rusak, akibat kita begitu lama membiarkan bumi ini
0: dirusak gitu ya.
1: Kali ini ya kan dieksploitasi, dieksplorasi tanpa batas dengan keserakahan ya.
0: Iya benar.
1: Nah tentu perubahan ekstrim ini juga harus dijawab dengan upaya aksi yang ekstrim pula.
0: Iya.
1: Ya kan, tidak kita biasa-biasa saja. Nah, kami tentu sangat terbatas hari ini. Mari kita berkolaborasi dengan siapapun, ya kan? Baik dengan partai politik kah, masyarakat kah, dengan siapapun lah itu. Tentu tidak membawa embel-embel khusus. Kita bawa di sini kepentingan pertama, tidak untuk kepentingan pribadi golongan tertentu. Nah, karena bahasa alam hari ini adalah bahasa dunia. Siapapun berkepentingan untuk melindungi alam hari ini.
0: Iya, baik, luar biasa ya. Dan pastinya untuk Pak An juga, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah menemani kita, sudah memberikan apa ya bisa dibilang arahan-arahan untuk kita juga agar tetap merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, pohon-pohon gitu ya Bang ya. Pak Anya maksudnya ya, jangan asal tempel-tempel paku juga kalau udah ada kampanye-kampanye gitu ya. Nah itu juga yang namanya pohon perlu tumbuh dengan subur gitu ya kan, tanpa adanya luka-luka yang membuat pohon itu rusak gitu ya Pak ya. Nah, itu juga merupakan salah satu pelajaran yang perlu kita ketahui ya bersama, karena pohon juga ya bisa dibilang dia adalah makhluk hidup ya, yang memang tidak, dia itu tidak bisa berbicara, tapi dia merasakan ya sakitnya jika dia itu tidak diurus dan lain sebagainya gitu Pak ya.
1: Ya, sakitnya tuh di sini ke tanah sekarang gitu kan.
0: Iya, Pak. Baik, Pak An, terima kasih banyak ya. Semoga sukses terus untuk komunitas Bumo Indah Cidahnya. Tentu Indah tuh Cidah maksudnya. Dan mudah-mudahan next time kita bisa hadir di Studio Pro 1, bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Mohon maaf juga tadi kalau ada trouble-trouble yang membuat kita komunikasinya terputus-putus ya, Pak ya. Oke. Okay.
1: Baik, selamat malam. Reza, terima kasih banyak juga atas undangannya. Mudah-mudahan ada di juga semakin jaya.
0: Ya, amin.
1: Apalagi dalam membantu mempromosikan kegiatan-kegiatan yang insyaallah bermanfaat ini.
0: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih banyak, Pak. Meza akhiri, Pak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah mendengarkan siaran Pro 1 bersama Meza di program Green Radio. Karena berhubung kumandan azan asar untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba, kita juga akan menunaikan ibadah salat asar. Kita akhiri Pro 1 Green Radio untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pasar Koba membeli tomat, terus ke Trubus membeli ikan. Kepada hadirin kami beri hormat, gemercik dambus kami hanturkan. Pergi ke pasar.

Baik pendengar, dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini selepas tadi kita break untuk menunaikan ibadah sholat asar serta lagu-lagu Siluet Nusantara juga sudah Meza hadirkan untuk Anda. Saatnya Meza akan hadirkan kembali lagu-lagu Siluet Nusantara ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk itu pendengar, nanti Meza juga akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Programa Satu Melabo. Tetap terus bersama kami, dan salah satu lagu juga akan terus Meza hadirkan yang berjudul Panek Diurang, Kayu Diurang, dari Minang tentunya. Ini dia untuk Anda, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutyadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

itu dia salah satu lagu darinya Safira Amalia with Duda Idi yang sudah mengudara di frekuensi 97 FM untuk program Siluet Nusantara yang sudah mesti hadirkan lagu-lagu Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu pendengar dimanapun berada, tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita langsung saja bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Sekoril Aceh. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan
1: jadi
0: konten kami.
1: Jadi jangan partisipasi,
0: kreasikan konten
1: saya
0: Anda
1: Muhammad,
0: berupa berita,
1: bersama
0: podcast,
1: dari
0: vlog,
1: RRI
0: film,
1: Sekor
0: musik,
1: Nusantara
0: dan
1: 17 Banda Aceh.
0: Kolaborasi,
1: Kosmawe,
0: kami mengajak berbagai komunitas.
1: Patingon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf gelar silaturahmi bersama ulama. Berita lainnya, BKK Banda Aceh pastikan kelaikan terbang JCH. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta terus disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf gelar silaturahmi bersama ulama untuk perkuat sinergi umara dan ulama untuk Aceh Islam. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Gubernur Aceh Muzakir Manaf menggelar silaturahmi bersama para ulama dan tokoh masyarakat Aceh dalam rangka mempererat ukhuwah serta memperkuat sinergi antara ulama dan umara demi mewujudkan Aceh yang islami di Anjong Mon Mata, Meligo Gubernur Aceh, Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema merajut ukhuwah, menguatkan sinergi ulama dan umara untuk Aceh yang islami itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Mualim menyebut kegiatan ini telah lama direncanakan, namun baru dapat terlaksana pada hari ini.
3: Silaturahmi antara ulama dan umara. Mudah-mudahan
2: Mualim mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan serta menyatukan langkah antara pemerintah dan ulama dalam membangun Aceh ke arah yang lebih baik. Menurutnya sinergi ulama dan umara sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai persoalan yang sedang dihadapi Aceh saat ini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Banda Aceh mengoptimalkan pemeriksaan akhir bagi jemaah calon haji atau JCH di UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Banda Aceh mengoptimalkan pemeriksaan akhir bagi jemaah calon haji JCH pada setiap kelompok terbang kloter di UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh. Ketua Pemeriksaan Akhir Dr. Teni menyampaikan hal ini bertujuan untuk penentuan istita'ah kesehatan haji, yakni kemampuan fisik dan mental jemaah untuk melaksanakan ibadah haji yang terukur melalui pemeriksaan kesehatan.
5: Tujuan dari pemeriksaan akhir dari jemaah ini adalah untuk penentuan istita'ah yang terakhir, yang mana para jamaah sudah dilakukan pemeriksaan pertama dan kedua yang dilakukan di kabupaten kota masing-masing jamaah. Selain itu kita juga untuk menentukan kelaikan terbang dari masing-masing jamaah yang nantinya akan diterbangkan bersama kelompok terbang masing-masing.
4: Pihaknya menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi jamaah, terutama lanjut usia lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Sebanyak 393 jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 4 embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Sabtu 9 Mei 2026 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
2: Jemaah calon haji embarkasi Aceh kloter 4 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dengan total 393 jemaah yang berasal dari sejumlah daerah di Aceh. Kloter ini terdiri dari 197 jemaah asal kota Langsa, 185 jemaah asal kota Banda Aceh, masing-masing satu orang dari kota Lusmawe, Aceh Besar dan kota Sabang, serta dua orang jemaah asal Birun. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Langsa, Al Asmi. Ia mengingatkan seluruh jemaah untuk selalu mengikuti arahan petugas haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
6: Jaga mengikuti aturan tata tertib yang disampaikan oleh petugas agar pelaksanaan itu dapat berjalan dengan baik. Tentunya tertib dan jaga kesehatan, pola makan yang dijaga, dan selalu berzikir dalam ibadah tentunya, dan selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan yang satu jemaah agar tentunya sama-sama jemaah itu dapat saling membantu, saling membutuhkan antara satu dengan lain.
2: Salah satu jemaah yang menjadi perhatian pada kloter ini adalah Ramlah, jemaah asal kota Langsa yang telah berusia 102 tahun. Meski berusia lanjut, Ramlah tetap bersemangat menjalankan ibadah haji dan mengaku bersyukur masih diberikan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.
7: Rasanya senang. Gak ada susah, senang. Kita gak pernah wan-wan. Alhamdulillah juga rasanya gak ada susahnya. Enak, tenang. Tenang aja.
2: Pihak penyelenggara haji berharap seluruh jemaah kloter 4 dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dari Kuta Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri melakukan evaluasi kendala terkait rehab rekon pasca bencana di Kota Lusmawe. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
8: Tim Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri melakukan evaluasi kendala rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Lusmawe. Tujuannya untuk memastikan penanganan dan pemulihan bisa berjalan cepat dan sesuai harapan. Tim Satgas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Kemendagri Imran saat kunjungan ke Lusmawe beberapa hari yang lalu menyebutkan, untuk percepatan perbaikan ia mendorong seluruh pemerintah daerah di Aceh untuk mengaktifkan kembali atau membentuk posko satgas. Karena keberadaan posko satgas menjadi penting untuk memastikan data penanganan bencana dilakukan secara berkala, baik harian, mingguan, maupun bulanan.
9: Pak Menteri Dalam Negeri meminta kami untuk datang ke seluruh wilayah yang ada di Aceh itu untuk memastikan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Kita berharap dengan nantinya itu dibentuk kembali atau diaktifkan kembali itu posko rehab rekon yang ada di Lusmawe itu akan kembali menyatukan itu PIC-PIC yang selama ini mungkin sudah merasa bahwa penanganan bencana ini sudah selesai. Padahal kita ketahui bahkan malah justru ya penanganan pasca bencana itu yang membutuhkan waktu yang panjang. Ini Mei ini kan sudah mulai dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Apakah itu dari sisi itu masalah penyerapan anggarannya maupun dari sisi pelaksanaannya di lapangan.
8: Imran menyebutkan bahwa proses evaluasi oleh Kementerian Keuangan RI akan dimulai pada Juli 2026 mendatang. Untuk itu, seluruh proses administrasi, pengadaan serta pelaporan diharapkan rampung pada akhir bulan Mei 2026. Ia juga meminta kepada seluruh pihak pemerintah daerah harus melengkapi seluruh data dengan bukti dokumentasi karena nantinya seluruh pembangunan akan didampingi dan diawasi oleh tim audit secara berjenjang mulai dari daerah hingga pusat. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
1: 240 jemaah haji Lusmawe siap terbang menuju Mekah. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
10: Suasana haru dan penuh semangat mulai terasa di Kota Lusmawe menjelang keberangkatan ratusan calon jemaah haji ke Tanah Suci. Sebanyak 240 jemaah haji asal Kota Lusmawe dipastikan siap diberangkatkan menuju embarkasi Banda Aceh pada Jumat 15 Mei 2026 mendatang sebagai bagian dari kelompok terbang kloter 11. Hal tersebut dikatakan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Lusmawe Jamaluddin kepada RRI. Pihaknya menjelaskan keberangkatan para tamu Allah ini menjadi momen yang telah lama dinantikan para jemaah setelah melewati masa tunggu dan berbagai tahapan persiapan. Dari Lok Semawe, rombongan akan bergerak menuju Asrama Haji Banda Aceh sebelum melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi.
11: Untuk kota Lok Semawe, kita bergabung dalam kloter 11. Insya Allah akan bergerak dari kota Lok Semawe menuju embarkasi pada tanggal 15 yang akan datang ini. Hari Jumat kita akan berangkat, kemudian kita akan masuk asrama jam 9 malam. Sampai di asrama kita akan mengikuti prosesi penerimaan jamaah dan sekaligus pemeriksaan kesehatan jamaah. Tanggal 16 kita akan terbang pada jam 10 malam hari esok harinya, hari Sabtu insyaallah. Jumlah jamaah kita untuk kota Lok Semawe 240 orang dan sampai sekarang semua sudah ready. Semua sudah siap untuk berangkat. Mudah-mudahan dengan doa dari semua jamaah kita bisa berangkat dengan lancar dan selamat sehingga mendapat haji yang mabrur sampai ke tanah suci.
10: Selain itu, pihaknya menghimbau jemaah diminta mematuhi aturan barang bawaan yang telah disosialisasikan oleh pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Lok Semawe. Barang-barang terlarang seperti gunting dan benda berbahan besi diminta dimasukkan ke dalam koper besar agar tidak menghambat proses pemeriksaan di bandara.
11: Karena kalau itu melanggar, nanti akan menghambat perjalanan kita, akan lama prosesnya. Terutama tentang barang-barang larangan yang tidak boleh dibawa, yang sifatnya besi, gunting, dan lain-lain itu dimasukkan ke dalam koper besar. Sementara khususnya power bank yang membawa power bank itu dimasukkan ke dalam koper kecil, yaitu koper kabin atau ke dalam tas paspor.
10: Pihaknya berharap menjelang keberangkatan jemaah terus menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah agar tetap prima saat menjalani perjalanan panjang menuju Arab Saudi. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
12: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
13: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beroperasi oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Krab yang terkendala dari Simpang Serulu ke Arus Simpil, begitu juga dengan Jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
12: Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan Jakarta International Container Terminal JICT di Desa Penomon Gayo Lues diresmikan. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
14: Bupati Gayo Lues Suhaidi meresmikan sumur bor bantuan dari PMI Jakarta Utara bersama Jakarta International Container Terminal di Desa Penomon. Peresmian itu menjadi wujud kepedulian dan solidaritas bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah tersebut. Suhaidi menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan yang diberikan dalam upaya pemulihan pasca bencana di daerahnya, termasuk bantuan sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan JICT. Ia menegaskan kolaborasi dari berbagai pihak sangat berarti, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah dan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, bencana yang terjadi sebelumnya berdampak besar dan dalam waktu singkat melumpuhkan berbagai fasilitas. Sementara itu, proses pemulihan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dan bertahap. Selain itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Ia menekankan semangat kebersamaan serta rasa memiliki agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
15: Tentu ini cukup bermanfaat bagi masyarakat kami yang terkena dampak bencana ini, dan ini cukup meringankan beban kami. Ya, kalau Bapak tidak bangun, kami dengan Pak Wakil harus menganggarkan lagi Pak nyari bersih di sini. Sementara APBD kita sedikit gitu Pak. Jadi dana transfer dari pusat hari ini itu trennya menurun Pak. Trennya terus menurun, jadi sangat sulit apalagi dengan kejadian bencana yang luar biasa dahsyat seperti yang kita lihat ini. Bukan hanya di Kabupaten Jaya ini, tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Gelwes, marilah kita tingkatkan rasa kepedulian kita, rasa memiliki, walaupun bukan itu punya pribadi kita, tapi bagaimana caranya rasa itu bisa bahwa fasilitas ini adalah sebagai hak milik kita, sehingga kita lebih serius dalam menjaganya.
14: Ketua Bidang Kemitraan PMI Jakarta Utara, Erna Cahyani, mengungkapkan Kabupaten Gailuas juga akan kembali menerima bantuan dari Kedutaan Kuwait berupa tabung oksigen yang saat ini sedang dalam proses pengiriman. Direktur JICT, Sandi Wijaya, menyampaikan pembangunan sumur bor itu bentuk kepedulian terhadap warga terdampak bencana. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Panen jagung kuartal 2 memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal ini menunjukkan optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di tingkat gampung. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
16: Panen jagung kuartal 2 yang dilakukan Gampung Payesenara, Kota Sabang menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Sabang Suraj Yunus di lahan badan usaha milik Gampung BUMG seluas 1 hektar dengan hasil panen mencapai sekitar 1 ton jagung pipil. Panen yang dilakukan di Jurung Kampung Dalam tersebut menunjukkan optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di tingkat gampung. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya yang berkelanjutan pemerintah Kota Sabang dalam menunjukkan program ketahanan pangan nasional. Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pengembangan komoditas jagung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat. Menurutnya, hasil pertanian tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, tapi juga memberikan nilai ekonomi bagi petani.
17: Kira kan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah suatu kegiatan untuk mendukung program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat ya, sebagai kita swada pangan lah itu di daerah. Meskipun mungkin ada anunya, jagung mungkin juga nanti jagungnya dijual sama beli beras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi petani.
16: Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian melalui berbagai program seperti bantuan bibit, pembinaan, dan pendampingan kepada petani. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP Sukoco menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kota Sabang. Menurut AKBP Sukoco, Polres Sabang tetap bersemangat dalam menyukseskan program swasembada jagung. Hingga saat ini, total lahan jagung binaan yang telah ditanam mencapai 7,4 hektar yang tersebar di beberapa titik di Kota Sabang.
18: Untuk panen kurang lebih, karena potensi panen di sini agak kurang, jadi waktu di Jaboy kemarin ada lahan 1 hektar itu panennya 1,6 ton. Nah, di sini sendiri kurang lebih nanti sekitar 1 ton.
16: Untuk wilayah Payesenara, potensi panen diperkirakan mencapai sekitar 1 ton. Sedangkan di kawasan Bateso, hasil panen sebelumnya tercatat 800 kg. Variasi hasil tersebut dipengaruhi oleh kondisi tanah dan faktor lingkungan di masing-masing lokasi. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih yang masih mendengarkan siaran Pro 1 bersama Meza. Dan baru saja juga kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 skor Wil Aceh. Saatnya Meza akan hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, serta lagu-lagu religi juga akan menemani pendengar di sepanjang sore hari ini hingga menjelang kumandang azan maghrib. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali salah satu lagu darinya Ivan Seventeen with Jangan Paksa Rindu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kepedagangan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih yang masih mendengarkan siaran Pro 1 bersama Meza. Dan tentu saja lagu-lagu religi juga akan terus Meza hadirkan hingga menjelang kumandang azan maghrib nantinya, yaitu sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama Pro 1, selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan selamat menanti kumandang azan maghrib, serta selamat menikmati waktu sore bersama keluarga dan juga rekan-rekan tercinta. Yang lagi di jalan juga hati-hati dalam berlalu lintas, jangan ngebut-ngebut ya. Semoga lagu-lagu religi ini dapat menemani pendengar di sepanjang sore menjelang maghrib. Tentu saja, selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
5: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini. Lagu-lagu pop religi juga sudah kita hadirkan untuk Anda. Berhubung kumandang azan maghrib untuk waktu melabuh dan sekitarnya juga akan segera tiba, yaitu sekitar pukul 18 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Dapat saya informasikan juga untuk wilayah Aceh Barat Daya, kumandang azan maghrib sekitar pukul 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Aceh Jaya pukul 18 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan azan maghrib untuk wilayah Nagan Raya sekitar pukul 18 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Dan azan maghrib untuk waktu Simulu yaitu pada pukul 18 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar informasi kumandang azan maghrib di beberapa wilayah barat selatan Aceh. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana karena Meza juga akan terus menemani dan menghibur pendengar dengan lagu-lagu religi nantinya selepas kumandang azan maghrib. Dan kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap terus bersama Pro 1, selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di kesempatan sore hari ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam hidup anak-anak, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ki Hajar Dewantara.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini. Tiba saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dengan lagu-lagu religi, karena kita juga akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Sekaligus mesa pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dipimpin dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
8: sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
11: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
2: Ayan. Iya, Ayan.
11: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
12: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
13: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
12: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
15: Persiapan ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sudah bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta, di mana sama-sama sopan Garuda Yaksa dalam laga final atau partai final dari championship Liga 2 2025-2026. Saat ini kita masih di musim mencetak gol pertama mereka. Dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa dikatakan kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion, dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion, karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Nih Abdul Ditil oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, selamat malam. Baru saja telah kita dengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Berbagai informasi teraktual dan terkini, baik itu bidang hukum, kesra, ekonomi, dan juga politik, dan tak lupa juga bidang olahraga, telah kita dengarkan bersama. Semoga menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda di malam hari ini. Selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dalam tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, tentunya kita beralih ke program Lintas Melampu Malam yang akan kita hadirkan di program Mimbar Agama, lagu-lagu religi sembari menanti masuknya waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Aceh Barat Daya di pukul 19.52 menit, dan untuk Kabupaten Simelu waktu kumandang azan Isya di pukul 20.52 menit, dan untuk Kabupaten Nagan Raya waktu kumandang azan Isya di pukul 19.55 menit, dan untuk Kota Melabu dan sekitarnya waktu kumandang azan Isya di pukul 19.56 menit, dan untuk Kabupaten Aceh Jaya waktu kumandang azan Isya di pukul 19.59 menit. Tentunya senang kembali ya bisa dapat menemani di ruang dengar Anda di Lintas Melabu Malam bersama saya Hendy, akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Hendy mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
0: 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan lagu-lagu religi ya untuk menemani di suasana malam santai hari Anda. Ini dia dari Saka dan juga Keril, dan dilanjutkan dengan dua teman lagu religi dari Fatin, Chris Ye, Fit Dani Ahmad. Selamat mendengarkan.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam. Tentunya baru saja Anda telah dimanjakan oleh lagu-lagu pop Indonesia yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, saatnya kita masuk di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 21, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita akan sapa penelpon yang ingin bergabung di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum, Mak Tengo.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya di malam hari ini, Mak Tengo?
2: Kabarnya sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Gimana cuacanya malam minggu ini di Sama Tiga?
2: Cuacanya gerimis manja.
1: Waduh, gerimis manja, Mak ya. Ada pula itu ya, gerimis manja. Iya, baik. Gimana kegiatannya satu harian tadi, Mak?
2: Iya, lancar-lancar
1: saja. Lancar saja ya.
2: Yang tadi kan panas, sekarang kan gerimis.
1: Waduh, makanya dikatakan gerimis manja, Mak ya.
2: Iya.
1: Semoga aja mendapat berkah ya, hidayah atau rezeki ya.
2: Iya,
1: alhamdulillah baik. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, memori lewat lagu apa ini akan Hendy hadirkan buat Mak Tengok di malam hari ini?
2: Lagunya Melodi Memori.
1: Melodi Memori ya? Iya. Melodi Memori, bukan Melodi Cinta, Mak ya? Iya, yang dibawakan siapa ini, Mak?
2: Apa ya?
1: Ada Epa Solina. Epa Solina ya?
2: Iya.
1: Iya, baik. Nanti akan yang diputarkan ya dari Epa Solina, iya. Melodi Memori. Iya. Silakan salam-salamnya, Mak.
2: Salamnya buat Bu Nini, buat Ina juga. Buat Ida, Kak Nur, Kak Ros, Odo. Iya. Bunda Nurahmi, Mama Reno juga. Semuanya, Bung Hendy.
1: Baik.
2: Bung Hendy, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Amin, terima kasih, Mak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia ada Mak Tengoh ya, yang telah menyapa dan menyalam-nyalam Anda ya di malam hari ini, tentunya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Iya. Dan kembali lagi kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Hendy.
1: Iya, apa kabarnya ini Bang Odeon malam hari ini?
3: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, alhamdulillah. Lancar semua nih, Bang ya?
3: Ya, lancar.
1: Iya, sedang ngapain nih malam hari ini?
3: Lagi sendiri aja nih.
1: Sendiri ya? Iya, cuacanya di sana gimana malam hari ini, Bang?
3: Kebetulan lagi gerimis nih.
1: Gerimis ya?
3: Ya.
1: Tapi nggak ada manja ya?
3: Nggak ada manja-manjanya.
1: Iya, berarti gerimis menyepi nih ya, sendiri ya?
3: Ya, gerimis menyepi.
1: Iya, baik. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, memori lewat lagu apa kan yang diputarkan buat Bang Odewen malam hari ini?
3: Pilu ya, dari Pambos ya.
1: Pilu?
3: Ya.
1: Waduh, udah sendiri lagu pilu lagi ya kan? Waduh, apa gerangan nih?
3: Apa gerangan?
1: Iya kan, bertanya ini nih.
3: Iya.
1: Apa gerangan nih, Bang?
3: Enggak ada.
1: Apa karena sesuatu hal atau karena hujan ini? Jadi pilu juga nih. Bukan pilus ya.
3: Enggak juga ya.
1: Mungkin ada sesuatu hal nih dari lagu ini.
3: Itu yang udah lalu ya.
1: Jadi pilulah hati itu ya. Iya, baik. Silakan salam-salamnya, Bang.
3: Salamnya buat Ma Tengoh, buat Bang Hai, buat Bu Nini, buat Mirna, Lena, buat Kak Erna di BB1, Erna di Lapang, Kak Ros, Kak Nur, Kak Ida, buat semua-semua lah, tanpa terkecuali ya. Buat Bung Edi, selamat bertugas, sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, tetap
1: amin. Semangat. Amin. Terima kasih, Bang Odoen.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia penelpon kedua yang telah bergabung. Kita sapa kembali. Assalamualaikum.
4: Bentar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bentar, apanya nih, Bang Hai?
4: Apa?
1: Apa kabarnya?
4: Alhamdulillah, baik, sehat, adem lagi.
1: Adem lagi ya. Sedang ngapain di mana nih, Bang Hai? Sedang ngapain dan di mana?
4: Ya, nah nggak ada, lagi duduk-duduk.
1: Duduk-duduk di mana?
4: Ya, di tempat biasa.
1: Iya, tempat biasa kan ini belum tahu nih, bisa sebutkan nggak?
4: Di kedai ya? Iya, nunggu-nunggu orang beli belanja gitu ya.
1: Iya, semoga lancar semua, Bang Hai.
4: Amin.
1: Iya, baik. Jadi kegiatannya satu harian nih gimana?
4: Alhamdulillah biasa, tidak ada yang luar biasa.
1: Kenapa enggak ada yang luar biasa nih?
4: Iya, di malam juga dihiasi dengan gerimis. Apa pilu ya.
1: Iya, yang penting kan hati Bang Hai tidak pilu kan, sejuk kan.
4: Iya, kalau memang ya memang pilu ada judul Pambus kan.
1: Ada.
4: Nah, itu diputarin nanti ya.
1: Udah, nanti Bang Hai nih yang request lagu ini dari Pambers.
4: Nah, Pambus ya, pilu
1: apa,
4: gitu ya.
1: Apa senasib apa gimana, atau ada kontak batin nih dari sama Bang Hai nih? Sehingganya harus apa pilu ini hatinya nih?
4: Iya, memang selama ini kadang-kadang pilu ya, kadang-kadang ada rasa kasih, rasa iba, rasa sayang, rasa segala.
1: Rasa nyaman ada nggak?
4: Ada juga dong.
1: Ada juga ya. Iya, baik. Iya ya. Ruang rindu.
4: Oke, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, memori lewat lagunya tadi dari Panbers ya, Bang ya.
4: Boleh juga.
1: Boleh pilu. Juga
4: kalau,
1: ya.
4: Kalau enggak, Maria Magdalena boleh juga.
1: Ya.
4: Maria Magdalena boleh juga.
1: Mariam.
4: Ya. Enggak, itu aja lah, Panbers ya.
1: Panbers saja. Iya, baik. Silakan salamnya, ya. Bang.
4: Salamnya ya.
1: Iya.
4: Salamnya yang pertama buat penyiar yang ganteng apa gitu ya.
1: Yang cantik.
4: Karena belum kita lihat itu yang ganteng, yang apa, yang
1: lah pokoknya.
4: Gitu ya.
1: Yang penting jangan layang lah ya.
4: Iya, dan juga sama si Doi apa binitnya di rumah, dan kalau memang ada anak, sama anaknya gitu ya. Kalau nggak ada, sekeluarga aja.
1: Sekeluarga aja, baik.
4: Lalu buat yang di sama tiga tadi, buat Mak Tengok, buat Odon, dan juga Iin, Eka. Ya apalagi yang cowok-cowok di kampung belakang, semua di kampung belakang.
1: Iya.
4: Yang apa, Nabila, Erna, Nabiara, Nini, Ina. Siapa lagi, Kak Anur ya. Ros juga ya. Siapa lagi yang belum nih?
1: Coba ingat dulu, Bang.
4: Ya, Kak Sana, pokoknya semua-semuanya tanpa kecuali ya.
1: Iya, baik.
4: Ya, walaupun hujan-hujan gerimis kayak gini, yang penting kita rasanya sama ya kan rasanya.
1: Apa nyaman, rasanya?
4: Adem, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia ada Bang Hai ya, tentunya dengan kocak dan penuh guyonan ya. Dan kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bung Hendy.
1: Apa kabarnya Ina di malam hari ini?
5: Kabar baik, Bung Hendy.
1: Sudah makan obat dan makan nasi belum?
5: Alhamdulillah belum.
1: Alhamdulillah belum ya. Mantap, iya. Pertahankan. Suruh makan aja pasti sulit kenyang, kan?
5: Hah? Setelah bicara sama Bu Hendy nanti pasti makan ya.
1: Oh gitu, iya baik. Iya. Tentunya kalau belum makan nasi jangan minum obat dulu ya kan?
5: Iya benar.
1: Iya,
5: ada obatnya sebelum makan juga, ada obat sudah makan itu.
1: Iya.
5: Iya, di sini gerimis melanda hati.
1: Belum yang ditanya lagi.
5: Iya, nggak tahu nanti lewat.
1: Iya.
5: Debasi lewat loh Bu Hendy.
1: Iya lewat ya.
5: Iya, nanti lewat basi.
1: Debasi.
5: Iya, betul.
1: Iya, baik. Jadi gimana malam hari ini, Mbak, kok sedih sekali? Kok telat makannya?
5: Bukan sedih, masih kenyang.
1: Oh, masih kenyang. Banyak ngemil tadi ya?
5: Makan mie goreng.
1: Iya. Yang penting masih semangat makan, kita harus semangat ya.
5: Iya,
1: apa yang bisa kita makan, makan terus, jaga pantangannya ya. Iya, jangan sampai 45, 2026 aja ya.
5: Oh gitu, sekarang?
1: Iya, jauh kali.
5: Belum sekarang tadi?
1: Iya, Ina belum lahir di 45-nya ya kan?
5: Iya, belum. Ina 85 lahirnya. Bu Hendy berapa? 2000?
1: Hendy? Hendy-nya masih 2012. Masih ABG lagi kan?
5: Ya, ABG ya.
1: Iya.
5: Apa artinya ABG itu? Abang ya?
1: Artikan aja lah sendiri ABG abang, apa ya? Itu ya kan?
5: Iya abang.
1: Itu menurut Ina ya, bukan menurut Hendy ya. Baik. Iya. Ruang rindu.
5: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya, memori lewat lagu apa ini akan kita putarkan buat Ina
5: lagunya
1: nih bermakan.
5: Nokia Kolopaking ya.
1: Nokia Kolopaking. Judulnya?
5: Iya, judulnya Asmara.
1: Asmara.
5: Iya.
1: Iya. Kenapa harus lagu Asmara?
5: Iya, sekali-kali kan. Minta
1: rekwe
5: lagu ini,
1: Bu Hendy. Gitu ya.
5: Iya.
1: Iya, baik. Silakan salam-salamnya, Ina.
5: Salamnya. Buat Tinore di Mbak Buangheng. Jodan juga.
1: Iya.
5: Buat Eka. Buat Mama juga di kabel. Ya, buatnya Bu Mimi. Kak Endang, Kak Nur, Kak Ros, Kak Ida. Buat Mirna, buat semua-semuanya lah ya.
1: Semuanya,
5: yang belum gabung, silakan bergabung sama Bu Hendy. Oh iya, Bu Hendy. Di Pro 2 siapa, Bu Hendy?
1: Ada Dafa.
5: Oh, Dafa.
1: Iya. Ismail ya.
5: Terima kasih, Bu Hendy. Buat
1: sama-sama,
5: Ina. Selamat bertugas, sehat selalu.
1: Amin.
5: Kalau pulang, siap-siap ya.
1: Yoi.
5: Yang sampai menyumpa sama kodok ya.
1: Iya.
5: Assalamualaikum,
1: Bu Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu ada Ina di Langgung ya. Tentunya ya biasa ya, kita kocak supaya ya tentunya menghibur di malam minggu ini. Tentunya tadi ada sedang gerimis, ya gerimis manja dan gerimis sedang pilu ya. Iya, ternyata bukan Bang Odon aja yang pilu, ternyata Bang Hai juga sedang pilu hatinya di malam minggu ini. Iya, baik. Dan tentunya kita masih menunggu yang Anda ingin bergabung. Dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 21 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya 4 penelpon sudah bergabung di malam hari ini ya. Tentunya sembari ya sebelum kita putarkan, baik kita sapa kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Ibu Mia?
6: Kabar baik.
1: Sedang apa Ibu?
6: Sedang istirahat aja.
1: Sedang istirahat. Udah makan Ibu?
6: Sudah.
1: Sudah, alhamdulillah ya. Gimana kegiatannya satu hari ini? Boleh ditahu?
6: Kegiatannya nggak ada, bisa kita keluar karena panas ya.
1: Oh, karena panas.
6: Udah gerimis.
1: Udah gerimis lagi.
6: Jadi badan kita nggak enak ini.
1: Waduh.
6: Ya dalam rumah aja.
1: Dalam rumah ngapain aja ini biasanya?
6: Ada dengar radio.
1: Ngumpul sama keluarga, anak cucu nggak?
6: Iya.
1: Iya, baik. Ruang rindu.
6: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, memori lewat lagu apa ini akan yang diputarkan buat ibu ini?
6: Kalau ibu ini ya,
1: apa?
6: Lagu Tommy ya.
1: Tommy.
6: Tommy Yevica.
1: Judulnya?
6: Judulnya Suratan aja.
1: Suratan.
6: Iya.
1: Waduh, Suratan Padan atau Suratan apa ini?
6: Emang senang lagu itu Suratan.
1: Iya ya. Iya, nanti akan ini putarkan buat ibu ya. Nanti ya. Iya, baik. Silakan salam-salamnya ibu.
6: Salam-salamnya. Yang pertama kali untuk penyiar yang ganteng, yang suara emas.
1: Iya.
6: Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
6: Dalam keluarga.
1: Amin.
6: Kemudian semuanya.
1: Semuanya
6: ya.
1: Baik ibu.
6: Semua dari A sampai Z aja.
1: Iya baik. Ya? Baik ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada ibu Mia ya yang ada di Jalan Swadaya. Semoga sehat selalu ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung silakan, sebelum kita putarkan lagu-lagu yang telah di request dari para pendengar setia kita yang telah bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya masih bersama saya Hendy ya, menemani di ruang dengar Anda. Dan masih bagi Anda yang masih membersamai di program 1, silakan yang ingin bergabung, baik itu warga Kabupaten Aceh Jaya ya, warga Tenom, dan warga Nagan Raya Manani. Ya, biasanya aktif nih. Ada banyak ini warga Nagan Raya, kita sapa dulu apa kabarnya. Dan juga warga Biren ya, yang terus memonitor dan mendengarkan di FM 97 MHz. Dan tentunya sembari Anda yang ingin bergabung, kita coba dengarkan satu beberapa tembang lagu ya, sembari Anda ingin bergabung di malam hari ini di program Ruang Rindu. Ini dia dari Epa Solina, Melodi Memori, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia dari Epa Solina ya, telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya tadi ada Pak Budi yang coba ingin bergabung ya. Silakan Pak Budi ya, sebelum kita putar lagu-lagu yang telah di request dari pendengar kita. Tentunya tadi Pak Budi coba ingin bergabung ya, silakan. Ya tentunya kita sapa dulu penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya Pak Budi di malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Sedang piket atau sedang apa ini ya, Pak Budi?
1: Di rumah.
0: Sedang di rumah ya?
1: Iya, di kantin sama ibu
0: ya. Iya, di kantin.
1: Enggak, di rumah sama ibu.
0: Oh, sedang di rumah sama ibu ya. Gimana cuaca di wilayah Nagan Raya?
1: Oh, terang ini, cendang sekali ini.
0: Hah? Cantik sekali.
1: Cantik kali, cerah kali.
0: Cerah sekali ya. Waduh, makanya duduk berduaan di rumah ya.
1: Iya, di depan rumah.
0: Waduh, ditemani segelas kopi atau gorengan nih?
1: Gorengan sama teh.
0: Waduh, teh. Waduh, nikmat mana yang telah kau dustakan ya Allah. Gitu Pak Budi ya. Iya, baik, baik. Jadi apa pandangan di depan rumah nih?
1: Alah, ini cuma tanaman kecil-kecil ini.
0: Iya. Taman-tamanan ya. Yang penting menikmati suasana malam ini Pak Budi ya.
1: Iya betul
0: Pak. Iya baik. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu apa ini buat Pak Budi akan diputarkan di malam hari ini?
1: Bongkar.
0: Hah? Bongkar. Apa yang dibongkar?
1: Ya tahu Iwan Fales yang bongkar apa.
0: Iya, yang penting jangan salah bongkar Pak Budi ya. Iya kan? Kalau salah-salah bongkar nanti bahaya nanti ya kan? Waduh, bisa-bisa nggak tahu kemana lagi nih pemasangannya oh. Kan gitu setelah dibongkar. Aduh, apa mau dibilang ini ya kan? Kenapa harus lagu ini akan kita putarkan buat Pak Budi malam hari ini?
1: Biasanya kan abangku Bang Hei yang minta lagu ini.
0: Mm-mm.
1: Bang Hei tadi nggak minta pun.
0: Dia sedang pilu hatinya tunggu, Pak Budi.
1: Tanya dari Pambres.
0: Iya, dari Pambres. Iya.
1: Mereka jadi kan dia nggak sempat. Ini masuk.
0: Iya, karena Bang Hai hatinya sedang pilu, dia coba merenungkan mungkin ya batinnya sambil menunggu pelanggan yang untuk menambah rezeki ya, untuk menjajahkan dagangannya ya. Iya, semoga aja Bang Hai ketawa terhibur ini di malam hari ini mendengarnya ya. Iya, baik. Silakan salam-salamnya Pak Budi.
1: Salam-salamnya terutama untuk abangku Bang Hen.
0: Iya.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan Bang Hai.
0: Mm-mm.
1: Pak Suharjo ini gak pernah nampak di mana dia Bang?
0: Iya, itu katanya di daerah Kubang Gajah.
1: Kubang Gajah.
0: Iya.
1: Mirna ya.
0: Mm-mm.
1: Bok Dina di Langung.
0: Mm-mm.
1: Kanur,
0: iya.
1: Orang itu semua aja ya.
0: Iya baik.
1: Yang paling bisa nyambung sama Bang Hendy.
0: Baik, terima kasih Pak Budi.
1: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada Pak Budi ya. Tentunya di malam hari ini sedang menikmati suasana yang cerah di depan rumah dengan menikmati segelas teh dan gorengan ya. Semoga sehat selalu Pak Budi, semangat selalu ya. Sekali di udara tetap di udara. Dan kita sapa penelpon kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kak Nur?
2: Kabar alhamdulillah baik-baik saja.
0: Iya, sedang ngapain di mana?
2: Sedang dengar RRI Pro 1.
0: Iya, di mana ini?
2: Iya, di rumah.
0: Di rumah. Iya, gimana cuaca di Suari BK, Nur?
2: Hujan nih,
0: deras. Deras sekali ya, enggak gerimis lagi ya? Iya.
2: Di sama apa itu, hujan, angin,
0: petir. Angin lagi, petir juga lagi.
2: Iyalah,
0: waduh, double berarti ya.
2: Kali
0: iya, double berarti ya. Baik deh, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu apa ini buat Kak Nur? Biar lebih nyenyak menikmati suasana hujan derasnya.
2: Iya, lagunya ini dari Arif aja.
0: Arif aja?
2: Bertaruh judulnya? Dalam cinta.
0: Oh, Bertaruh
2: dalam cinta.
0: Bertaruh? Bukan berpacu dalam melodi?
2: Bukan, bertaruh dalam cinta.
0: Iya.
2: Darinya Arif.
0: Iya, baik. Kenapa harus ini? Emang kalau dalam cinta itu harus kita bertaruh, Kak?
2: Iyalah, kalau enggak ada bertaruh bagaimana juga?
0: Waduh, berdosa nanti, Kak. Bertaruh kita kan marabu nanti.
2: Lagunya lah.
0: Oh, lagunya. Iya, baik. Iya, baik. Nanti akan ini putarkan ya. Yang penting Kak Nur jangan bertaruh dalam cintanya ya.
2: Iya, lagunya.
0: Iya, lagunya aja kita. Baik. Silakan salam-salamnya Kak Nur.
2: Ya, salamnya untuk Endang. Untuk Ina. Untuk Mama di kabel.
0: Iya.
2: Salam kembali sama Mama. Kemarin ada salami sama Kak Nur. Kak Nur lah sempat salamin, udah duluan masuk. Itu untuk siapa lagi ya?
0: Iya,
2: untuk
0: ada.
2: Ani, untuk Kak Ida, untuk Bu Nia, untuk
0: Budi.
2: Semua-semuanya lain deh. Tanpa kecuali salam kompa dari Kak Nur.
0: Baik,
2: dan
0: Kak Nur.
2: Untuk Hendy, selamat bertugas, selamat. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Terima kasih Kak Nur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, coba kita dengarkan ya. Satu temang lagu dari Pilu akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia dari Panbers berjudul Pilu telah kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Semoga lagu ini dapat menemani dan memanjakan di suasana malam hari Anda. Dan tentunya kita masih akan putar lagu-lagu yang telah direquest dari para pendengar yang telah bergabung di malam hari ini. Ini dia dari Nopia Kolopaking, Asmara. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia dari Arif, Bertaruh Dalam Cinta, telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya dengan hadirnya satu tembang lagu dari Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya saya Hendy mengucapkan terima kasih bagi para pendengar yang telah bergabung, dan tentunya para pendengar yang masih membersamai di FM 97 MHz.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia nih dari Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu telah mengakhiri di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih bersama saya Hendy menemani di ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya Hendy mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah bergabung, dan tentu kita akan hadirkan kembali ya, dan akan berjumpa di lain waktu ya, di program Ruang Rindu dengan waktu yang berbeda dan hari yang berbeda, tanggal juga. Dan tentunya kita beralih ke program musik tradisional dan budaya yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda, tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh. 97 MHz, Ru1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi, Ru1.

0: Pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya penemu peta dunia pertama? Jauh sebelum peta digital dan navigasi satelit, manusia sudah berupaya menggambarkan dunia yang mereka tinggali. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemetaan dunia adalah Claudius Ptolemaeus, yaitu ilmuwan Yunani yang hidup pada abad kedua Masehi. Melalui karyanya yang terkenal, Geografia Ptolemy memperkenalkan konsep garis lintang dan bujur untuk pemetaan bumi. Inilah dasar dari sistem peta modern yang kita gunakan hingga hari ini. Meski peta dunia buatannya masih terbatas dan belum mencakup seluruh wilayah bumi, pemikirannya menjadi tonggak penting ilmu geografi. Namun jauh sebelum Ptolemy, peradaban Babilonia telah membuat peta dunia sederhana di atas lempeng tanah liat sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Artinya, peta dunia adalah hasil perjalanan panjang peradaban manusia dalam memahami dan menaklukkan ruang dan arah.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah. Fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana, ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97 MHz, Pro 1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: aku mau yang ini saja.
1: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya

0: Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan. Dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siar Sabtu 9 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16 Pelabuhan Cibarat, saya Hendy, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah yang senantiasa memberikan perlindungan, bantuan, pertolongan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul hamba pilihan Allah yang telah dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia bisa keluar dari alam kemusyrikan, alam kekafiran menuju iman dan takwa, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat serta jamaah pendengar di mana saja berada, biasanya tiap hari Ahad kajian kita diisi oleh Tengku Bustami bin Haji Muhammad Daud Zamzami, tapi beliau tahun ini berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Jadi ada beberapa penceramah imam tahun ini berangkat untuk menunaikan haji. Pertama, imam besar kita Haji Muhammad Ali atau Abu Payapasi beserta istri. Kemudian ada Abi Daud Hasbi juga berangkat menunaikan ibadah haji. Ada Dr. Haji Salman Al-Hafidh, beliau juga bersama keluarga menunaikan haji tahun ini. Kemudian ada Tunku Jamal Al-Ashi, wakil kepala humas di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Beliau sebagai pendamping, pendamping Amirul Hajj dari Aceh untuk mendampingi ulama-ulama kita yang diundang ke sana. Jadi ada beberapa orang yang insya Allah kita doakan semoga perjalanannya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap hari Minggu kajiannya tentang hadis. Jadi meskipun tadi disebutkan tentang tafsir, saya mengajar tafsir tiap Jumat malam, tapi karena Ustadz kita Tengku Bustami mengajarkan hadis, saya juga menggantikan materi pada hari ini tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk subuh hari yang berbahagia ini, kita pilih hadis-hadis yang berkenaan dengan pernikahan dan persahabatan. Jadi dari sejak awal, seorang anak muda, dia harus melihat calon istrinya yang mau dinikahinya. Keperluannya adalah untuk masa depan, supaya anak-anak yang lahir itu menjadi generasi-generasi Rabbi Radhiya, generasi-generasi yang disenangi, dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, memberikan pencerahan, memberikan ilmu kepada kita.

Semua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungkahul mar'atu li arba'in lima liha wa li hasabiha wa li jamaliha والدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita jelaskan sedikit, kita sering dengar Abi Hurairah. Siapa itu Abi Hurairah? Abi Hurairah ini nama lengkapnya, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk kuat hafalannya. Beliau ini meriwayatkan hadis lebih dari 5000 hadis. Berarti kan kuat sekali. Ya kan? Hadis bisa dihafal lebih dari 5000. Berarti cerdas sekali Abu Hurairah ini, sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau pernah dengar dari Rasulullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi dikarenakan empat hal atau empat sebab. Lima liha, nah, karena hartanya. Jadi boleh seseorang memilih istri misalnya melihat ini tidak miskin sekali, itu boleh-boleh saja. Atau dia anak orang kaya, boleh-boleh saja. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Lihat juga keturunan, mungkin bapaknya dulu pemain judi atau suka berzina, suka merampok, suka korupsi. Nah, si anak muda yang memilih calon istrinya, dia boleh melihat keturunan siapa. Jadi boleh dia melihat anak siapa, keturunan dari mana, itu boleh-boleh saja atas petunjuk Rasul. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Nah, jadi ada karena harta, karena keturunan, karena kecantikan, wali diniha, dan karena agamanya. Jadi empat-empatnya boleh melirik. Boleh dia melihat di segi harta, di segi keturunan, di segi kecantikan, dan walidiniha, karena agamanya. Empat-empat ini satu disuruh pilih oleh Rasulullah. Fazfar bizatiddin taribat yadak. Maka pilihlah yang beragama, niscaya perkawinanmu itu bahagia atau beruntung. Nah, jadi nanti kita jangan terlalu, bahasa kita sekarang ini matre, terlalu, oh saya enggak mau kalau dia tidak punya kekayaan. Karena ada juga laki-laki yang dia sangat ingin untuk mendapatkan anak orang kaya, sedikitpun dia tidak melihat di segi agama. Akhirnya setelah kawin menjadi penyiram bunga di rumah orang kaya. Itu ada kejadian-kejadian yang terjadi seperti itu. Maka yang paling bagus pertama, lihat dulu agamanya. Di sini yang keempat disebut oleh Rasulullah. Tapi di ujungnya Rasulullah bersabda, fazfar bizatiddin taribat yadak. Maka pilihlah yang bagus agamanya, niscaya kamu bahagia dan beruntung.
kita doakan semoga empat-empatnya ada pada satu orang. Ada hartanya sedikit, keturunannya bagus, kecantikannya ada, kemudian agamanya kuat. Ini kalau dapat sesungguhnya sangat bagus. Seperti Rasulullah mendapatkan Khadijah binti Khuwailid, mendapatkan Aisyah binti Abu Bakar, mendapatkan Hafsah binti Umar. Ini empat-empatnya lengkap. Nah, jadi berbahagialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri-istri yang cantik dan juga memiliki agama yang kuat di dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi empat yang disuruh oleh Rasulullah, nanti Bapak Ibu dalam menerima calon suami, calon istri, selalu mau berpedoman dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengarkan oleh Abu Hurairah, disabdakan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini tentang pernikahan. Kemudian tentang persahabatan. Nah, bagaimana yang disuruh oleh Rasulullah? Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa Abi Sa'id Al-Khudri ini? Nah, beliau juga meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Memang kalau kita bandingkan dengan Abu Hurairah, terlalu jauh hafalan daripada Abu Hurairah. Tapi menghafal hadis di atas 1000 itu termasuk orang-orang jenius. Termasuk orang-orang yang jenius. Sama seperti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling banyak meriwayatkan hadis dan menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah bisa hafal hadis sampai dengan 1000, 5000 dan sebagainya, jangan ditanya, mereka bisa hafal Quran enggak? Sangat mudah bagi mereka untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bisa menghafalnya sampai dengan 5000 atau minimal 1000 bagi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga di bawah 1000. Ini adalah sahabat-sahabat pilihan yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan satu hadis tentang persahabatan dan pergaulan. Apa kata Rasulullah? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu bersahabat kecuali dia seorang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali dia orang yang bertakwa. Nah, ini di sini kan kehati-hatian kita. Kalau misalnya mau memberi makan itu kepada orang yang beriman, jangan suka traktir makan kepada orang yang tidak salat. Rugi kita, rugi, ya kan? Walaupun tidak disebut rugi, rugi. Jadi kalau bersedekah atau mengajak makan orang yang beriman, meskipun tidak langsung terlihat ada pahala yang kita lihat, tapi kata Rasulullah, kamu sedang beruntung. Maka jangan bersahabat kecuali dia orang yang beriman. La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali dia seorang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan kamu memberi makan
makananmu kecuali kepada orang yang bertakwa. Ini maksudnya pahala besar. Lalu bagaimana dengan pengemis yang tidak sholat? Nah, kita dapat pahala, dia tidak. Jadi orang yang bersedekah kepada siapapun tetap dicatat oleh Allah. Tapi kalau orang yang hati-hati, dia tidak mudah mengeluarkan uangnya. Misalnya sering traktir, tahu kita dia fasik sedikit, munafik sedikit, malas sholat berjamaah, malas sholat. Ini tidak cocok untuk kita jadikan sebagai kawan. Karena ada firman Allah, teman-temanmu waktu di dunia nanti menjadi musuh bagimu, kecuali dia bertakwa. Berarti orang bertakwa berlaku di dunia dan berlaku di akhirat. Kalau enggak, itu jadi bermusuhan. Di dunia kompak, sering minum kopi bersama, sering makan bersama. Tapi yang satu rajin sholat, yang satu ini berjiwa fasik, tidak tidak disiplin di dalam sholat. Di akhirat nanti berpisah orang ini. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman dekatmu waktu di dunia nanti di akhirat itu menjadi musuh. Illa kecuali dia bertakwa. Jadi orang yang bertakwa berlaku di dunia dan juga berlaku sampai di akhirat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi dan juga imam-imam yang lain. Ini tentang pergaulan dan persahabatan. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalilu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, seseorang itu menurut agama temannya. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau temannya subuh-subuh tidak sholat, seperti yang pernah saya ceritakan di sini, ini pagi kalau bapak ibu keluar lihat-lihat suasana menjelang subuh, ada di jembatan-jembatan itu anak-anak yang memakai celana pendek. Datang dari tadi malam sampai dengan subuh belum pindah-pindah. Nanti mereka pulang, yang wanitanya bawa Honda, penumpangnya laki-laki, dia peluk. Kita sangat yakin bahwa itu belum jadi istrinya, dan bisa saja tidak jadi sebagai istrinya karena dia nanti udah bosan. Setiap hari sebelum nikah sudah seperti itu. Maka anak-anak yang bergaul dengan anak-anak yang seperti ini, maka anak kita pun akan jadi seperti dia. Nah ini hati-hati, hati-hati. Lihat temannya, anak dari kawan anak kita ini harus kita lihat. Karena Rasulullah sampai ke situ, Rasulullah bersabda, seseorang itu menurut agama temannya, menurut akhlak kawannya. Kalau kawannya itu tidak sholat, maka anak yang bersahabat dengan anak yang tidak sholat, enggak sholat juga. Dia akan mencari kawan-kawannya. Misalnya orang bodoh mencari orang bodoh lainnya. Orang jahat mencari orang jahat lainnya. Orang yang tidak sholat mencari orang yang tidak sholat lainnya. Orang munafik, terus dia mencari orang fasik dan munafik dalam kehidupannya. Maka Rasulullah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalilu. Seseorang, kata Rasulullah, menurut agama dari kawannya, dari akhlak kawannya. Maka kalau kamu ingin bersahabat, falyandur ahadukum may yukhalilu, maka hendaknya kamu harus melihat siapa kawanmu. Nah, ini coba nanti ada orang malas sholat, dia bersahabat dengan orang sholat, jadi sholat dia. Ada orang rajin sholat, bersahabat dengan yang tidak sholat, akhirnya tidak sholat dia.
Maka kita lihat dulu rajin sholat, sekarang menjadi jahat dikarenakan dia bersahabat dengan pelaku maksiat. Maka kalau anak kita mau jadi baik, coba kita teliti, kita perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Saya teringat dulu, sudah almarhum, anaknya juga sudah almarhum, waktu di Iskada dulu. Ayahnya enggak membenarkan anaknya keluar malam. Suatu hari beliau melihat ada kantor Dewan Masjid di sini dulu, di dekat jalan ini udah dirombak, enggak ada lagi. Bapak ini melihat anaknya sedang sholat. Di rumah dari dulu enggak sholat. Karena anaknya ini bersahabat dengan anak-anak Iskada, Ikatan Siswa Kader Dakwah, bapaknya ingin memarahinya. Terkejut dia. Anaknya itu sedang sholat isya. Karena dia waktu isya tidak ada di sini, tidak sholat di masjid. Lalu sholat di kantor ayahnya. Ya kan? Di kantor ayahnya. Akhirnya besok-besok apa dia bilang, kamu boleh berbakti untuk Iskada, Ikatan Siswa Kader Dakwah. Anakku menjadi baik dikarenakan dia bergaul dengan anak-anak Ikatan Siswa Kader Dakwah. Siapa teman kita? Dulu dia tidak pernah sholat, ayahnya menangis, Mufakhir, didik anak saya, jaga anak saya. Itu enggak kami suruh dia salat, Pak. Itu enggak kami suruh dia salat. Tapi karena dia merasa diri belum salat, salat. Dulu enggak mau dia salat. Bahkan pernah terlibat minum arak. Suatu hari bau mulutnya. Mbak Abah, Hana Kanda, istilahnya Kanda, Dinda, Hana Kanda. Hana, nyampu no. Oke, maaf Kanda. Masuk dia. Sudah salat? Belum. Salat dulu. Itu sekali saya tegas untuk saya perintahkan dia salat. Tapi berikutnya, ayahnya ketika mencarinya nangis. Sedih lho. Pekan sedih. Anak lho, hai itu bayang takut. Anak lho, hai itu bayang takut. Hai tak lho pegah. Nyolik setelah ini. Nyolik itu mengubah jalan. Pokok juga hukum. Tapi ketika dia mendapatkan anaknya lagi sholat, nangis. Dia sekretaris di Dewan Masjid Indonesia Provinsi Aceh dulu. Beliau sudah almarhum, anaknya juga sudah almarhum. Jadi kalau kita lihat hadis Rasulullah, tak rugi orang yang bersahabat dengan kawan-kawannya yang baik. Dulu enggak sholat, dulu terlibat maksiat, tetapi kemudian dia menjadi musallin, orang yang salat dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disuruh dia bisa menjaga waktu-waktu salat, karena sahabatnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian hadis ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Mudah-mudahan halaqah subuh di kesempatan pagi hari ini bisa memberikan iktibar, pembelajaran, dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Baik pendengar, kami lanjutkan kembali lagu-lagu religi untuk Anda menantikan buletin sepekan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

0: dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat menilai tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan agama mendorong umatnya supaya berpengetahuan luas. Bahkan kalau mampu melintasi langit dan menggali kekayaan dalam bumi, lakukanlah. Tetapi sekali-kali umat Islam tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kita memajukan ilmu pengetahuan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan melalui pesan-pesannya dalam Al-Quran. Hanya saja, sebagian dari kita masih belum memahami pesan-pesan tersebut dan belum sungguh-sungguh mengorbankan waktu dan hartanya untuk meraih kemajuan ilmu pengetahuan.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
4: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan buletin sepekan, berita yang dirangkum dalam sepekan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Komunitas School Youth Melabuh gelar pelatihan public speaking. Pemkab Aceh Barat salurkan zakat fakir miskin melalui Baitul Mal.
6: Kejujuran ini supaya terjadi, kami juga melibatkan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tengku-tengku abu-abu di kampung untuk bisa menyampaikan ke masyarakat supaya jujur dalam kandang dari dana APBK. Tahun ini kita ada pengadaan juga satu lagi, belum dibeli, dalam proses, jadi totalnya ada 10 unit.
5: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, komunitas School of Youth Melabu menggelar kegiatan Youth Talk Public Speaking untuk meningkatkan kemampuan komunikasi generasi muda Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Melabu menggelar kegiatan Youth Talk Public Speaking untuk meningkatkan kemampuan komunikasi generasi muda Aceh Barat. Kegiatan berlangsung di KM Kupi dengan menghadirkan praktisi komunikasi Afla Nadia. Ketua Panitia Cut Afria Nasari mengatakan kegiatan digelar karena kebutuhan public speaking semakin meningkat di kalangan anak muda. Menurutnya kegiatan ini membantu peserta menemukan potensi diri dan meningkatkan rasa percaya diri.
8: Ini karena emang salah satu kebutuhan dan banyak diminati sekarang itu adalah tentang public speaking. Jadi yang kita tahu kalau public speaking itu penting banget ya untuk saat ini gitu kan. Dan bagaimana sih untuk menjadi public speaking yang bagus? Nah akhirnya kita buat kelas bareng sosok inspiratif.
7: Pemateri Afla Nadia menjelaskan peserta berasal dari berbagai latar belakang usia dan profesi sehingga diskusi berlangsung aktif dan interaktif.
9: Cuman akhir-akhir ini akhirnya banyak teman-teman dari mahasiswa terus juga komunitas-komunitas yang akhirnya sadar ternyata public speaking itu dibutuhkan sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita dulunya dengar public speaking itu kayak presenter, MC, orang-orang yang sering di depan layar gitu ya. Padahal sebenarnya ilmu public speaking ini sangat lebar, sangat luas sekali yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ngomong sama orang tua, kita butuh belajar komunikasi, public speaking, terus kita ngomong sama yang lebih muda, sama guru, sama dosen. Semua ini kehidupan kita tuh butuh belajar komunikasi, butuh belajar gimana menyampaikan informasi, menyampaikan pendapat dengan baik. Makanya saya semangat untuk sharing hari ini sama teman-teman yang notabene-nya, background-nya beda-beda, ada yang rumah tangga, ada yang mahasiswa, ada yang masih siswa juga, ada yang guru, ada yang apoteker, dari semua lini pekerjaan, usia juga, lintas usia, yang mereka semuanya excited untuk sama-sama kita belajar tentang public speaking hari ini.
7: Sementara itu, salah seorang peserta, Cutiara Maulia, dari Stain Tungku Dirundeng Melabu mengaku kegiatan ini memberikan motivasi dan pengalaman praktik berbicara di depan umum.
10: Untuk saya dan juga teman-teman, semoga lepas dari acara ini bisa jauh lebih bagus public speaker-nya, terus juga bisa menghadiri acara-acara juga dengan pastinya sigap dan percaya diri sehingga nervous dan kita tampil dan orang lain itu juga mengenal kita, kita juga mengenal audiens jadi lebih baik.
7: Ia juga berharap kegiatan serupa digelar untuk mengasah keterampilan generasi muda serta meningkatkan kepercayaan diri menghadapi situasi komunikasi sehari-hari. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Baitul Mal Kabupaten menyalurkan bantuan bagi fakir miskin tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
11: Aceh Barat melalui Baitul Mal Kabupaten menyerahkan bantuan bagi fakir miskin tahun 2026 secara simbolis di kantor Camat Merbo, Senin pagi. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi PLT Sekda Dr. Kurdi, Asisten Administrasi Umum Safrijal, serta Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Dr. Randus Sofian Yusuf. Bupati Tarmizi menyampaikan total bantuan yang dicalurkan tahun ini mencapai 6.409.950.000 rupiah dan diperuntukkan bagi 8.969 penerima yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Dana tersebut bersumber dari pengelolaan zakat, infak, dan wakaf melalui Baitul Mal, termasuk kontribusi dari Gampung.
12: Dan kita target setiap tahunnya itu jumlah pendapatan Baitul Mal semakin meningkat dari infak, dari zakat, dari wakaf masyarakat Aceh Barat. Jadi saat ini memang masih persentasenya kecil sekali, terutama mereka-mereka yang mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan yang mencapai miliaran, itu untuk berinfak, untuk berzakat di Aceh Barat itu minim sekali. Ini yang perlu kita kejar, ini menjadi target Baitul Mal ke depan, sehingga pendapatan itu semakin tinggi, kita bisa banyak bantu masyarakat. Baitul Mal nanti meluas sampai bisa bangun rumah duafa, fakir miskin diberikan beasiswa, dan bahkan modal usaha dan sebagainya.
11: Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, Sofyan Yusuf, menjelaskan penyaluran ini merupakan tahap awal distribusi zakat dan infak tahun 2026 yang difokuskan di Kecamatan Merbo. Penyaluran dijadwalkan berlangsung hingga 29 Mei 2026 dan menjangkau 12 kecamatan di Aceh Barat.
13: Yang penerima khusus Merbo hari ini 1.102 orang dengan total anggaran Rp817.400.000. Kemudian juga kami sudah bicarakan dengan Pak Bupati, karena yang zakat ini kan bersifat tahunan, musiman lah kita. Tapi kita akan kembangkan yang bersifat wakaf. Wakaf hasilnya ada setiap bulan. Katakanlah sebagai contoh, saya sampaikan dengan Pak Bupati, wakaf bisa dilakukan secara berjangka. Misalnya di antara kita wakaf 5 batang kelapa sawit masing-masing kita. Itu panennya setiap per minggu itu ada hasilnya. Ini juga kita kembangkan wakafnya nanti insya Allah.
11: Pemerintah daerah berharap penyaluran zakat ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabo, Irhamsyah, melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
5: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak, mengikuti Buletin Sepekan, berita yang dirangkum dalam sepekan produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM meluncing alat dan mesin pertanian Al-Sintan tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Berikut laporan selengkapnya.
14: PMM meluncing alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Selasa sore. Tarmizi mengatakan Al-Sintan yang diluncing tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian yang terdiri dari mesin panen padi fungsional atau combine harvester 9 unit dan 3 unit hand tractor.
15: Setelah sebelumnya itu ada 10 unit traktor, dan ini yang dari Kementerian Pertanian langsung diberikan ke kelompok tani mengikat. Kemudian yang dari dana APBK tahun ini kita ada pengadaan juga satu lagi, belum dibeli, dalam proses, jadi totalnya ada 10 unit.
14: Dengan adanya bantuan Al-Sintan dari Kementerian Pertanian tersebut, kata Tarmizi, diharapkan dapat membantu para petani di Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan produktivitasnya. Tarmizi menyebut Aceh Barat masih membutuhkan banyak Al-Sintan untuk mendukung produktivitas pertanian. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya untuk menjemput dan melobi pemerintah pusat. Ia juga mengatakan ke depan akan menganggarkan lebih banyak ke hand tractor dan pompa air untuk pengadaan tahun ini. Lebih lanjut, Tarmizi mengatakan pada tahun ini produksi hasil pertanian di Kabupaten Aceh Barat meningkat dan tahun depan akan diupayakan lebih meningkat dari saat ini, agar bantuan Al-Sintan juga akan semakin banyak diberikan oleh Kementerian Pertanian. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
5: Wakil Bupati Said Fadil resmi mengaktifkan kembali dua kepala desa di Kabupaten Aceh Barat setelah keduanya menyelesaikan pengembalian temuan dana desa. Berikut laporan selengkapnya.
16: Aceh Barat Said Fadil menyerahkan surat keputusan pengaktifan kembali dua orang kecil yang telah mengembalikan temuan inspektorat terkait pengelolaan dana desa. Penyerahan surat keputusan pengaktifan kembali kedua kecil tersebut dilakukan langsung oleh Said Fadil didampingi Sekda Inspektorat Asisten 3 dan jumlah pejabat lainnya di ruang rapat Deku Umar. Said Fadil mengatakan kedua kecil yang kembali diaktifkan tersebut adalah kecil desa Krung Tinggai, Kecamatan Samatiga, dan kecil desa Bukit Menggajah, Kecamatan Uwaila Timur. Dikatakan pengembalian yang dilakukan oleh kecil desa Krung Tinggai yaitu sebesar 198 juta sekian, dan pengembalian dari kecil desa Bukit Menggajah sebesar 470 juta rupiah. Karena demikian mereka telah melakukan pengembalian secara penuh, maka kami aktifkan kembali, kata Said Padel. Tanggung jawab mereka sesuai dengan temuan inspektorat dinyatakan telah selesai. Dikatakan adapun tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah Aceh Barat melalui inspektorat kepada kelima kecik yang belum melakukan pengembalian yaitu sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026. Demikian reporter RRI Melabo, John Nehru Satria, melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
5: Pendengar dan pemirsa, Buletin Sepekan ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Dekranas Da Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Dekranas Masuk Sekolah di SMAN 1 KW16 sebagai upaya menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap kerajinan lokal dan budaya daerah. Berikut laporan selengkapnya.
11: Atau Dekranasda Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Dekranas Masuk Sekolah di SMA 1 KW16. Kegiatan ini menjadi upaya strategis untuk menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap kerajinan lokal dan budaya daerah. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Dekranasda Aceh Barat Nyonya Afrinda Novalia didampingi Wakil Ketua Nyonya Lisa Azmi. Dalam kegiatan tersebut, Dekranasda menghadirkan penyulam benang emas atau kasab Cut Nina sebagai narasumber untuk memberikan edukasi kepada para siswa mengenai seni kerajinan tradisional khas Aceh yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi. Ketua Dekranasda Aceh Barat Nyonya Afrinda Novalia dalam sambutan yang menyampaikan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah. Menurutnya, kreativitas pelajar menjadi kunci dalam mengembangkan produk lokal agar mampu bersaing dan memiliki nilai ekonomi di masa depan. Ia berharap melalui kegiatan tersebut para siswa semakin termotivasi untuk berkarya, berinovasi, serta bangga menggunakan produk kerajinan lokal. Selain itu, para pelajar juga diajak untuk berani mengembangkan potensi diri di bidang kerajinan dan ekonomi kreatif sebagai peluang usaha di masa mendatang. Kegiatan berlangsung meriah dan mendapat antusias tinggi dari siswa maupun dewan guru. Acara diisi dengan sosialisasi, pengenalan berbagai produk kerajinan daerah, hingga sesi motivasi agar pelajar terus berkarya dan ikut melestarikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Melalui program Dekranasda Masuk Sekolah, Dekranasda Aceh Barat berharap dapat melahirkan generasi muda yang kreatif, inovatif, serta memiliki rasa bangga terhadap produk dan budaya daerah sendiri. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, sekian Buletin Sepekan, berita yang dirangkum dalam sepekan produksi RRI Melabo. Edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Buletin Sepekan, hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabu FM 97 MHz.